Kita mohon berkat untuk anak-anak kita ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, melalui Yesus Kristus Putera-Mu, Engkau mengasihi dan sungguh mencintai anak-anak-Mu. Kami mohon berkat-Mu Kau curahkan untuk anak-anak kami ini, agar mereka senantiasa setia dan belajar untuk tinggal di dalam Yesus Kristus Putera-Mu, dan semoga mereka semakin hari semakin dekat dengan Dia yang menjadi sumber kehidupan kami. Berkat-Mu itu kami mohonkan atas mereka masing-masing, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Ya Allah Bapa kami yang maha murah hati, kami bersyukur kepadamu karena belas kasihmu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami semakin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasihmu sampai kami kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersamamu di surga. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mohon bersabar sebentar mendengarkan warta paroki.

0: Mohon perhatian umat untuk mendengarkan Warta Paroki Minggu 14 Juni 2026. Terima kasih disampaikan kepada petugas kor dari lingkungan Santo Arkelaus, organis, lektor, pemazmur, misdinar, prodiakon, seksi multimedia paroki, pendekor, pengatur umat, dan petugas lainnya yang telah melaksanakan tugas pada misa pagi hari ini. Misa harian dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 5.45 waktu Indonesia Timur. Petugas kor untuk minggu depan, misa Sabtu sore oleh WKRI Bampel, minggu jam 6 pagi oleh lingkungan Santa Maria Magdalena, misa jam 8 pagi oleh lingkungan Santa Bernadetta, dan misa minggu sore oleh lingkungan Santo Antonius. Disampaikan kepada seluruh peserta komuni pertama dan orang tua agar mengambil foto kenangan komuni pertama di kantor sekretariat paroki. Masih tersedia buku percikan hati bulan Juni 2026 di kantor sekretariat paroki. Laporan penerimaan paroki Misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 7 Juni 2026. Kolekte pertama sebesar Rp16.177.500. Kolekte kedua sebesar Rp16.672.500. Jumlah kolekte Misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Rp32.850.000. Penerimaan lain-lain, jumlah penerimaan lain-lain Rp17.382.000. Total penerimaan Rp50.232.000. Pengumuman perkawinan dibacakan untuk kedua kalinya tanggal 14 Juli 2026. Nama Saudara Hendrikus Salsik Nunggu, putra dari Bapak Petrus Paulus Salo dan Ibu Yuventa Boy, alamat lingkungan Santa Bernadetta, akan menikah dengan Saudari Gaudensia Ermalinda Bria, putri dari Bapak Yosef Bria dan Ibu Kristina Hoar Klau, alamat lingkungan Santa Bernadetta. Kepada calon mempelai dipersilakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan dari rencana pernikahan dari pasangan ini, harap segera melaporkan kepada pastor paroki. Pengumuman perkawinan dibacakan untuk pertama kali 14 Juni 2026. Nama Saudara Theodorus Erik Rumlus, putri dari Bapak Quartus Rumlus dan Ibu Petra Maya Bubun, alamat lingkungan Santo Stefanus, akan menikah dengan Saudari Katarina Taurutubun, putri dari Bapak Nikolaus Taurutubun dan Ibu Juliana Yamlean, alamat lingkungan Santo Stefanus. Kepada calon mempelai dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan dari rencana pernikahan dari pasangan ini, harap segera melapor kepada pastor paroki. Dimohon kepada petugas kolektan, yaitu lingkungan Santa Bernadetta, agar setelah misa ini langsung menghitung kolekte. Bagi Bapak Ibu yang menempati kursi-kursi yang berada di samping kiri kanan gereja, setelah misa ini dapat langsung menyusun kembali pada tempatnya. Demikian warta paroki hari ini atas perhatian umat disampaikan. Terima kasih.
1: Bapak Ibu umat Allah yang saya kasihi, pertama-tama selamat hari Minggu untuk Anda semua. Kedua, saya mulai dengan kunjungan pastoral di lingkungan-lingkungan. Ya, sudah mulai dua kali, pertama lingkungan Athanasius dan kemarin lingkungan Santa Bernadetta. Tapi hal penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, mengingat pada saat kunjungan lingkungan itu, ada banyak umat juga yang tidak hadir. Di gereja mereka ada, tapi di lingkungan tidak ada. Nah, ini kadang-kadang juga aneh. Datang ke gereja iya, tapi di lingkungan tidak pernah terlibat. Nah, oleh karena itu, satu hal ini perlu diingatkan kepada kita. Kita di Bampel ini sudah sering diingatkan soal keterlambatan datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Di paroki kita, 4 kali misa hari Minggu. Dimulai dengan Sabtu sore jam 6. Kemudian pada hari Minggu 3 kali, jam 6 pagi, jam 8, dan jam 6 sore. Itu maksudnya supaya kalau mau tulus, sungguh-sungguh mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, harus tentukan. Kalau mau ikut salah satu dari waktu ini, maka datanglah minimal 6:30 atau 7:30 atau 7:30 sore itu sudah ada di sini, di gereja. Ada yang sampai liturgi sabda sudah selesai, baru datang. Dan dengan gampangnya maju menyambut tubuh Kristus. Itu sebetulnya keliru, salah besar. Dalam liturgi gereja Katolik itu ada 2 bagian penting, liturgi sabda dan Ekaristi Kudus. Maka kalau bagian sabda tidak diikuti dengan sepenuhnya, jangan maju untuk menyambut. Ini kemarin saya tekankan di lingkungan. Orang hanya mau makan, tapi tidak dengar nasihat Injili. Sama, di rumah pun begitu. Langsung makan, tidak tahu berdoa. Jadi mari kita biasakan untuk datang ke gereja merayakan Ekaristi Kudus, lengkap 2 bagian penting ini, liturgi sabda dan Ekaristi Kudus. Oleh karena itu kalau datang liturgi sabda sudah mau hampir selesai, jangan pernah coba untuk maju menyambut. Karena ketika maju menyambut itu ada bagian yang hilang. Tidak mendengar sabda Tuhan, tapi langsung menerima santapan tubuh dan darah Kristus. Ini yang penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bagaimana kita hidup dan menghidupkan liturgi gereja Katolik yang benar. Memang menjadi satu kebiasaan kita di paroki Bampil ini, terlalu banyak orang terlambat ke gereja. Bahkan setiap kali saya perhatikan, begitu selesai komuni, banyak juga yang langsung pulang. Tadi saya masih lirik-lirik, ternyata banyak yang sudah keluar juga. Semoga pulang selamat. Karena sudah pernah ada kejadian di gereja ini, begitu selesai komuni dia pulang dan dapat tabrak di depan. Apa sih yang sebetulnya kita kemudian ya buru-buru untuk harus pergi? Liturgi dalam gereja Katolik itu pada saat perayaan Ekaristi Kudus mulai dari lagu pembuka sampai lagu penutup. Baru selesai. Ada orang yang selesai komuni langsung pergi. Ya, kecuali kalau sudah mau mampus. Atau mungkin sudah tidak bisa tahan lagi, silakan. Karena ada alasan kemanusiaan. Tapi kalau tidak, sabar sedikit saja. Tuhan hanya butuh 1,5 jam untuk mendengarkan dia. Banyak waktu ya kita habiskan untuk hal-hal duniawi. Di setiap hari Minggu hanya 1,5 jam saja. Masa tidak bisa sabar juga sampai selesai, sampai tuntas. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang mohon menjadi perhatian untuk kita semua. Sehingga bukan hanya misa di gereja, tapi juga misa di lingkungan atau misa-misa lain. Harap gunakan waktu dengan baik, datang tepat waktu. Supaya kemudian jangan sampai kita melewati 2 bagian penting ini, sabda dan Ekaristi Kudus. Mari kita berdiri menerima berkat Tuhan.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

kata perjanjian baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: seperti ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

saatnya program acara Idola Indonesia Layak Anak. Berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

Baik, selamat pagi pendengar. Masih bersama saya Yugen Riansyah di 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke. Dan di pagi hari ini pendengar, menjelang siang ya, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi dalam program Idola. Untuk informasi yang pertama pendengar, terkait dengan YouTube yang merilis panduan digital untuk membantu orang tua jaga anak di dunia maya. Pendengar, di tengah makin dekatnya anak-anak dengan gadget dan internet, orang tua dituntut lebih siap untuk menghadapi atau mendampingi aktivitas digital anak. Menjawab tantangan itu, YouTube menghadirkan panduan khusus yang bisa jadi bekal bagi keluarga di era serba online ini. Dikutip dari komdigi.go.id, YouTube resmi meluncurkan Digital Wellbeing Guidebook sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan anak di ruang digital. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026 yang mengatur tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Melalui panduan ini, benar YouTube ingin membantu orang tua dan pendidik memahami cara mendampingi anak saat menggunakan media sosial ataupun gym daring dan berbagai layanan digital lainnya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut kehadiran panduan ini sangat penting di tengah tantangan pengasuhan anak pada era digital saat ini. Menurutnya, masih banyak orang tua yang membutuhkan arahan praktis agar anak tetap aman saat beraktivitas di internet. Ia juga menegaskan bahwa tugas orang tua saat ini tidak hanya melindungi anak di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Seiring dengan berkembangnya teknologi, ruang digital yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak dan juga remaja. Sebagai platform digital, pendengar, YouTube menyatakan peluncuran Digital Wellbeing Guidebook merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung edukasi orang tua. Dengan pemahaman yang lebih baik, implementasi aturan perlindungan anak di tingkat keluarga diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Dan pendengar, buku ini disusun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Universitas Indonesia dan juga Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pemerintah berharap kehadiran panduan ini dapat membantu anak memanfaatkan teknologi secara aman, sehat, dan sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Dan itu tadi mengenai informasi pembuka ya dalam program Idola di pagi hari ini, dengan satu informasi dari YouTube yang merilis panduan digital untuk membantu orang tua untuk menjaga anaknya di dunia maya. Nah, untuk orang tua ya, bisa belajar melalui panduan digital yang disediakan oleh YouTube ya, untuk menemani aktivitas anak Anda saat mengakses handphone ataupun tab ataupun laptop anak ya secara digital. Dan benar, kami masih akan kembali atau hadir dengan informasi yang tidak kalah penting lainnya dalam program Idola di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Banjir menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga menimbulkan masalah kesehatan. Banjir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan para korban, seperti kesulitan air bersih, menimbulkan kerugian ekonomi, menimbulkan masalah kesehatan, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa.

program Idola ya atau Indonesia Layak Anak. Dan untuk updatean informasi selanjutnya dalam program Idola ini terkait dengan waktu yang tepat untuk menasihati anak. Pendengar, memberikan nasihat kepada anak merupakan bagian penting dalam proses pengasuhan. Namun keberhasilan sebuah nasihat tidak hanya ditentukan oleh isi pesannya, tetapi juga oleh waktu dan juga penyampaiannya. Nasihat yang disampaikan pada saat yang tepat akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh anak. Disadur dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, salah satu waktu terbaik untuk menasihati anak adalah ketika suasana hatinya sedang tenang. Saat anak sedang marah, menangis, ataupun kecewa, ia biasanya sulit untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan orang tua. Karena itu, pendengar, tunggulah hingga emosi anak mereda sebelum memberikan arahan atau penjelasan. Dan momen kebersamaan juga menjadi kesempatan yang baik ya untuk memberikan nasihat, misalnya saat makan bersama, saat sedang berjalan-jalan, atau menjelang tidur. Dalam suasana yang santai dan nyaman, anak cenderung lebih terbuka untuk mendengarkan serta berdiskusi dengan orang tua tanpa merasa tertekan. Selain memilih waktu yang tepat mendengar, orang tua juga perlu menggunakan bahasa yang lembut dan mudah dipahami. Hindari memberi nasihat dengan nada tinggi atau menyalahkan anak secara berlebihan. Sebaliknya, pendengar, sampaikan pesan dengan penuh kasih sayang agar anak merasa dihargai dan tidak takut untuk mengungkapkan perasaannya. Dan pada akhirnya, pendengar, menasihati anak bukan sekedar memberikan peringatan, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Dengan memilih waktu yang tepat, pendengar, dan juga dengan cara penyampaian yang bijaksana, nasihat akan lebih mudah diterima dan dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta berakhlak baik. Nah, pendengar, untuk informasi kedua ini cocok ya untuk Anda para orang tua. Jika susah menasihati anak, mungkin waktu atau momennya kurang tepat. Nah, tadi dijelaskan juga ada waktu-waktu di mana anak itu lebih mudah ya menerima nasihat. Seperti contohnya saat sedang santai, seperti lagi makan bersama, berjalan-jalan, atau menjelang tidur. Nah, dalam suasana ini anak lebih mudah ya diajak bicara atau diberikan nasihat dan juga berdiskusi. Dan jangan menasihati anak saat anak ini sedang marah, menangis, atau kecewa, atau sedang tidak fokus. Karena biasanya sulit mendengarkan dan juga memahami apa yang kita sampaikan. Nah, ini salah satu informasi yang cukup menarik ya untuk diketahui. Ternyata ada waktu-waktu tertentu anak itu susah untuk diberikan nasihat ya. Dan ada caranya ternyata. Oke, baik pendengar, kami masih akan kembali ya dengan informasi yang tidak kalah penting lagi tentang anak. Yang akan kami updatekan setelah jeda berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu

program Idola. Informasi berikut ini terkait dengan kesehatan ya, di mana sistem pendukung bantu anak muda untuk menghadapi quarter life crisis. Pendengar, dukungan keluarga, teman, dan lingkungan berperan penting dalam membantu anak muda menghadapi quarter life crisis. Kehadiran sistem pendukung atau support system dapat menjadi ruang untuk berbagai cerita dan juga mengurangi beban pikirannya. Demisioner Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Psik-

0: Psikologi Islam. IAIN SAS Bangka Belitung, Jessica Wulanari mengatakan fase dewasa awal sering diwarnai kebingungan dan ketidakpastian. Dan dukungan sosial menjadi faktor penting untuk membantu seseorang melewati proses tersebut. Menurut Jessica, kebingungan pada masa depan tidak harus dinilai negatif. Dari fase ini justru seseorang dapat belajar mengenali dirinya lebih dalam. Anak muda jangan takut masa depan yang belum terjadi, pahami diri sendiri sebagai langkah untuk menghadapi ketidakpastian. Pendengar RRI, lingkungan pertemanan yang sehat membantu menghadapi berbagai tekanan selama masa transisi menuju dewasa. Keberadaan orang yang saling mendukung membuat seseorang tidak merasa sendiri saat menghadapi masalah, dan juga menjaga relasi ataupun memiliki lingkungan sekitar yang baik sangat penting ya dalam kehidupan, di mana pertemanan yang sehat dapat menjadi sumber energi positif bagi anak muda. Dan mendengar dengan dukungan dari orang-orang terdekat juga dapat menjaga kesehatan mental anak yang sedang tumbuh menjadi remaja ya. Dan mendengar demikian saja beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan ya dalam program Idola pagi hari ini dalam edisi hari Minggu ya, 14 Juni 2026. Semoga beberapa informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda dan juga menambahkan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat ya. Dan demikian saja mendengar Idola di edisi hari ini. Sampai jumpa kembali ya di edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan khusus untuk Anda.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kayaknya kita bubar aja.
1: Pernahkah Anda berpikir apa itu hak asasi manusia? Ya, sering kita mendengarkan istilah ini. Tapi, seberapa dalam kita memahaminya? Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial. Ini adalah hak yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, karena ia adalah bagian dari martabat kita sebagai manusia. Contohnya saja, kita semua berhak untuk hidup, berhak untuk merdeka, dan berhak atas keamanan pribadi. Kita juga berhak untuk menyampaikan pendapat, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan berhak untuk bekerja dengan adil. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan komitmen negara kita untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya. Namun pengenalan dan pemahaman akan hak ini adalah langkah awal yang sangat penting. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menghargai hak orang lain dan memahami hak-hak yang kita miliki. Karena setiap suara untuk kemanusiaan adalah langkah kecil menuju dunia yang lebih adil dan damai.

Saya Yogian Riansyah, dan di menit-menit akhir kebersamaan kita hari ini, saya akan menemani Anda dengan beberapa informasi yang telah disiapkan ya. Di siang hari ini kami buka dengan satu informasi internasional pendengar, terkait dengan Iran yang rinci kesepakatan dengan Amerika Serikat, bahas nuklir hingga Selat Hormuz. Pendengar, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut mendengar disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Ia mengatakan MOU tersebut mencakup komitmen kedua pihak untuk tidak memulai perang baru dan tidak mengancam dengan penggunaan kekuatan militer. Selain itu, Iran dan Amerika Serikat juga sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, pendengar, Iran dan Amerika Serikat juga akan berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan satu sama lain. Dan ia menegaskan Iran menginginkan Israel menarik diri dari wilayah yang didudukinya di Lebanon Selatan sebagai bagian dari penghentian konflik. Araghchi juga mengatakan proses negosiasi akan berlangsung dalam dua tahap, di mana tahap pertama adalah penandatanganan saling pengertian, dan juga pada tahap kedua mendengar berupa perundingan untuk mencapai kesepakatan final yang lebih komprehensif. Pada tahap kedua pendengar, pembahasan akan difokuskan pada pencabutan sanksi terhadap Iran. Negosiasi juga akan mencakup masa depan program nuklir Iran serta pengelolaan cadangan uranium yang telah diperkaya. Selain itu, kedua pihak akan terus membahas pembentukan dana rekonstruksi untuk mendukung pemulihan pasca konflik. Negosiasi tahap kedua diperkirakan berlangsung selama 60 hari. Namun, periode tersebut dapat diperpanjang apabila kedua belah pihak menilai terdapat kemajuan yang memadai dalam proses perundingan ya. Dan itu tadi benar satu informasi internasional di siang hari ini sebagai pembuka ya, terkait dengan Iran yang merinci kesepakatan dengan Amerika Serikat. Di dalam kesepakatannya membahas terkait dengan nuklir hingga Selat Hormuz, pendengar. Dan pendengar, saya masih akan kembali ya dengan informasi lainnya untuk Anda di waktu kebersamaan kita di hari ini. Kurang lebih kita masih akan bersama-sama hingga 15 menit ke depan. Jadi jangan kemana-mana, untuk informasi selanjutnya tidak kalah penting ya. Tetap stay bersama kami di 94,8 MHz.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Benar, untuk informasi Merauke siang ini selanjutnya kita beralih ke informasi nasional ya. Dan informasi berikut ini benar saya kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id, di mana PT Perusahaan Gas Negara TBK berkomitmen untuk mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi nasional dengan meningkatkan konektivitas dan juga keandalan pasokan gas bumi nasional. Komitmen PGN diselaraskan dengan program pemerintah yang dituangkan dalam dokumen antara lain RIJTDGBN oleh Kementerian ESDM dan BPH Migas, RPPKN serta RPJMN Bappenas. Di Indonesia bagian barat, mendengar BGN Group telah memiliki pipa transmisi Sumatera, Jawa, FSRU Lampung, FSRU Jawa Barat, dan fasilitas LNG Arun yang saat ini menjadi backbone penyaluran gas bumi nasional. Dan apabila pipa Dumai Semangke telah terbangun, PGN juga siap untuk mengoptimalkannya. Dengan pipa Dumai Semangke selesai terbangun, artinya jaringan pipa gas bumi akan tersambung dari Aceh hingga Jawa Timur. Dan seiring dengan penyelesaian ruas pipa Cirebon Semarang tahap 2, maka masyarakat akan menerima manfaat dari konektivitas tersebut, baik industri maupun jargas rumah tangga. Tentunya jargas untuk rumah tangga dan usaha kecil terus dilanjutkan agar masyarakat bisa merasakan manfaat gas bumi secara langsung dan membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada LPG. Agar pemanfaatan gas bumi di Indonesia semakin berkelanjutan, PGN tengah mengembangkan LNG Hub di Arun dengan merevitalisasi tangki tua dan membangun tangki baru. Keberadaan LNG Hub Arun akan meningkatkan pemanfaatan LNG sehingga meningkatkan sumber pasokan gas bumi untuk pelanggan di berbagai sektor. Dan PGN juga tengah menjajaki peluang untuk mengembangkan terminal penerimaan LNG di Jawa. Demand yang potensial di wilayah Indonesia bagian timur didominasi oleh industri kelistrikan dan juga smelter, di mana salah satu proyek yang sedang digarap adalah gasifikasi LNG untuk pembangkit listrik di Papua Utara dan bekerja sama dengan PLN EPI. Baik pendengar, demikian tadi ya informasi terkait dengan PGN atau Perusahaan Gas Negara yang mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi nasional. Nah, bagaimana menurut Anda ataupun pendapat Anda terkait dengan hal tersebut ya? Dan selanjutnya mendengar, kita beralih ke informasi regional ya. Dan informasi ini terkait dengan pelantikan dan Muskerwil 1 PWI WSS Provinsi Papua Selatan periode 2026-2031 mendengar, di mana Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Dra Haji Andi Nur Hiari MSI melantik pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau PWIWSS Provinsi Papua Selatan untuk periode 2026-2031 yang berlangsung di Ballroom Halogen Hotel pada Sabtu 13 Juni 2026. Selain pelantikan PWIWSS Papua Selatan dilanjutkan dengan Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil pertama periode 2026-2031 yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pilar IWSS yang berada di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan, yakni Kabupaten Merauke, Asmat Mapi, dan juga Bovendigo. Pendengar, untuk Anda ketahui ya, organisasi IWSS ini didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1977 bertujuan menyebarkan hubungan keluarga, saling kenal mengenal dan kerjasama baik atas dasar gotong royong serta musyawarah mufakat untuk meningkatkan partisipasi warga
peranannya dalam membangun bangsa dan juga negara. Dan mendengar demikian ya, beberapa informasi yang telah kami sampaikan di siang hari ini. Semoga informasi-informasi tadi dapat berguna dan juga bermanfaat, maupun menambahkan wawasan untuk Anda. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 11 lewat 27 menit ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana sudah saatnya saya undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda menemani siaran saya pada jam dinas siaran hari ini. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Deci Sambe dalam rangkaian program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di esok siang ya. Selamat siang.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: perkataan-Mu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tanggal 14 Juni, Hari Donor Darah Sedunia. Hari Donor Darah Sedunia pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. Tanggal ini ditetapkan atas kesepakatan sejumlah organisasi, yaitu WHO, Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, dan Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Kemudian pada 2005, penetapan Hari Donor Darah Sedunia sebagai event global nasional dilakukan dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-58. Mulai saat itulah, peringatan ini dilakukan setiap tahun. Muncul pertanyaan tentang kenapa WHO dan sejumlah pihak menetapkan tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Nasional. Diketahui tanggal tersebut merupakan hari ulang tahun Karl Landsteiner, 1868 hingga 1943, seorang ahli biologi dan dokter Austria yang dianggap sebagai pendiri transfusi darah modern. Pada tahun 1901, Landsteiner menemukan golongan darah ABO, lalu mengembangkan sistem klasifikasi golongan darah modern dan mengidentifikasinya. Kemudian pada tahun 1937, bersama dengan Alexander S. Wiener, faktor resus sehingga memungkinkan dokter untuk mentransfusikan darah tanpa membahayakan nyawa pasien. Adapun tujuan ditetapkannya Hari Donor Darah Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan untuk memberikan apresiasi bagi pendonor darah sukarela yang tidak dibayar atas jasanya menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan orang lain di seluruh dunia. Selain itu, peringatan ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap perlunya penyumbangan darah secara rutin dalam rangka menjamin kualitas, keamanan, dan ketersediaan stok darah dan komponennya sebagai bagian integral universal health coverage dan komponen kunci sistem kesehatan yang efektif. Setiap tahunnya, tema global berubah sebagai bentuk pengakuan atas jasa tanpa pamrih mereka yang menyumbangkan darah untuk orang-orang yang bahkan mungkin tidak mereka kenal.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata, yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Selamat siang bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk edisi siar di hari Minggu ini tanggal 14 Juni 2026. Anda masih akan terus kami hadirkan ya, yaitu ragam informasi dan juga hiburan melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda yang mungkin sedang mendengarkan atau Anda yang juga belum mendownload ya, boleh di-download aplikasi RRI digitalnya, tentu akan sangat memudahkan Anda untuk mengakses informasi hiburan tanpa batas ya. Pokoknya sangat memudahkan Anda untuk menjelajah informasi hiburan melalui smartphone Anda. Dan juga di streaming kami www.rri.co.id. Suasana di siang hari ini tentunya berharap bahwa Anda bersama keluarga sudah menikmati santap siangnya, lalu juga sedang beristirahat, atau mungkin sebagian ada yang sedang berkunjung ke rumah keluarga, kerabat ya. Berharap bahwa suasana siang hari ini hanya ada hal-hal menyenangkan yang Anda kerjakan ya. Dan di program musik tradisional dan budaya, tentunya Anda diajak untuk mengenal lebih jauh terkait profil suatu daerah yang ada di Nusantara kita tercinta ini ya. Dan hari ini kita akan mengenal salah satu daerah ya, yang berada di wilayah perbatasan strategis Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang beribu kota di Attambua. Okay, terkenal sebagai tanah persahabatan. Lalu luas wilayahnya itu 1.284 km persegi dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan menjadi pusat aktivitas lintas antar negara. Okay, yaitu Kabupaten Belu. Kita akan mengenal lebih jauh. Dan tentunya beberapa profil dari Kabupaten Belu sendiri ya. Oke, berkaitan dengan geografi dan batas wilayahnya, berbatasan langsung dengan distrik Bobonaro dan Kovalima Timur Leste ya, di timur, lalu Selat Ombay di utara, serta Laut Timur di selatan. Landscape-nya didominasi oleh perbukitan dan pegunungan ya. Itu berkaitan dengan geografi dan batas wilayahnya. Kemudian untuk kependudukannya sendiri, dihuni oleh 231.452 jiwa yang mayoritasnya itu merupakan suku Tete.

itu di Kabupaten Belu, di kaki Gunung Lakaan dan air terjun Mauhalek. Itu informasi awal berkaitan dengan Kabupaten Belu. Tentu juga masih akan kita dengarkan ya referensinya berkaitan dengan masa prasejarahnya dan juga beberapa informasi lain melengkapi untuk segmen informasi daerah dari Kabupaten Belu sendiri ya, di musik tradisional dan budaya siang hari ini.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Dengar, kita ke beberapa informasi pelengkap ya yang berkaitan dengan Kabupaten Belu ya. Umumnya ini berkaitan dengan sejarah, masa prasejarahnya ya. Diketahui bahwa penduduk Kabupaten Belu itu berasal dari ras Melayu tua atau Proto Melayu, ras yang diyakini lebih tua dan lebih awal mendiami di Pulau Timur. Selain ras Melayu tua, terdapat juga ras Melayu muda atau yang disebut Deutero Melayu dan Asia Cina. Baik ras baik itu ras Proto Melayu, Deutero Melayu dan Asia ya. Ini telah berbaur dan telah terikat dalam sistem kawin mawin ya sejak beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang silam. Dan perlu juga diketahui bahwa di Kota Tambua ya juga ada beberapa kampung kecil seperti Atapupu, Lahurus, Wedomu, Haikesak, kemudian juga Weluli, Halilulik. Terdapat juga sejumlah kecil penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Belu, entah itu dari Pulau Timur sendiri ataupun mungkin dari luar Pulau Timur sendiri. Ya, penutur adat Kabupaten Belu yang dijuluki gelar Makoan menuturkan bahwa konon Pulau Timur ini belum muncul ke permukaan, semua masih ditutupi air, dan hal itu dibayangkan dengan zaman es atau zaman glasial yang terjadi sekitar 500 atau 600 ribu tahun yang silam. Itu terkait dengan masa prasejarahnya ya. Lalu yang berikut nih ya, ini berkaitan dengan

topografinya sendiri ya, keadaan topografi di Kabupaten Belu dikelompokkan atas beberapa kelompok ini berdasarkan ketinggian ya, ketinggian tempatnya di atas permukaan laut. Kemudian ini terdapat dua kecamatan yang ketinggiannya di bawah 500 mdpl, yakni Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur, dan 10 kecamatan dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Ya, itu berkaitan dengan topografinya ya, dan juga objek budayanya. Di Kabupaten Belu itu ada Loro Bauho Vialaran, Lamaknen, kemudian ada Gereja Tua, Paroki Atapupu, Paroki Lahurus, Paroki Halihulik, Katedral Atambua, kemudian juga ada Paroki Lua Alan. Tarian asli Belu yakni Likurai, TB, dan Bidu Kikit. Bahasa daerah terpentingnya di sana yakni Tetun, Bunak, Kemak, dan juga Dawan. Itu terkait dengan objek budayanya sendiri ya. Oke, itu beberapa informasi ya yang tentunya Anda update-kan. Lalu wisata alam baharinya ada yang sangat terkenal adalah Padang Fulan Fehan, Air Terjun Sihata Mauhalek, ada Pantai Pasir Putih Atapupu, Wisata Mangrove Kolam Susuk, PLBN Terpadu Mota Ain, Bendungan Rotik Lot, sama Pantai Sukaerlaran ya. Oke, itu beberapa wisata alam baharinya yang tentunya juga sangat mempesonakan ya. Oke, dan melengkapi segmen musik tradisional dan budaya kita untuk siang hari ini, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Informasi brand lainnya masih akan terus Anda dengarkan bersama Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
2: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
3: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
4: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
3: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
4: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
3: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Nia Rabdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan, atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tanggal 14 Juni, Hari Donor Darah Sedunia. Hari Donor Darah Sedunia pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. Tanggal ini ditetapkan atas kesepakatan sejumlah organisasi, yaitu WHO, Federasi Internasional Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, dan Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Kemudian pada 2005, penetapan Hari Donor Darah Sedunia sebagai event global nasional dilakukan dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-58. Mulai saat itulah, peringatan ini dilakukan setiap tahun. Muncul pertanyaan tentang kenapa WHO dan sejumlah pihak menetapkan tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Nasional. Diketahui tanggal tersebut merupakan hari ulang tahun Karl Landsteiner, 1868 hingga 1943, seorang ahli biologi dan dokter Austria yang dianggap sebagai pendiri transfusi darah modern. Pada tahun 1901, Landsteiner menemukan golongan darah ABO, lalu mengembangkan sistem klasifikasi golongan darah modern dan mengidentifikasinya. Kemudian pada tahun 1937, bersama dengan Alexander S. Wiener, faktor resus, sehingga memungkinkan dokter untuk mentransfusikan darah tanpa membahayakan nyawa pasien. Adapun tujuan ditetapkannya Hari Donor Darah Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan untuk memberikan apresiasi bagi pendonor darah sukarela yang tidak dibayar atas jasanya menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan orang lain di seluruh dunia. Selain itu, peringatan ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap perlunya penyumbangan darah secara rutin dalam rangka menjamin kualitas, keamanan, dan ketersediaan stok darah dan komponennya sebagai bagian integral universal health coverage dan komponen kunci sistem kesehatan yang efektif. Setiap tahunnya, tema global berubah sebagai bentuk pengakuan atas jasa tanpa pamrih mereka yang menyumbangkan darah untuk orang-orang yang bahkan mungkin tidak mereka kenal.

0: telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar segmen hiburan pro dangdut adalah kita kembali menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti di hari Minggu ini tanggal 14 Juni 2026. Okay, lagu-lagu dangdut yang nanti Anda akan dengarkan. Dan semoga saja menambah suasana yang menyenangkan walaupun cuaca di luar sana khusus untuk daerah Merauke agak cukup lumayan panas. Setidaknya membuat sejuk-sejuk sedikit ya. Dan juga bagaimana kabar semua pendengar Pro Dangdut Senusantara? Ayo saling mengabari di program hiburan Pro Dangdut kita ya. Boleh langsung kabar-kabari request lagu sapa salamnya jalur telepon di 0971 3330745 atau boleh juga SMS WhatsApp di 0852 7511 2433. Ya, bagaimana suasana atau kabar hari minggunya di tempat Anda? Apakah cukup lumayan ramai di tempat-tempat rekreasi atau mungkin sama saja ya dengan hari biasanya? Oke. Kita akan cek satu persatu nih kabar-kabarnya semua pendengar Pro Dangdut kita. Oke, di jalur telepon yang sudah tersambung langsung saja untuk Deci terima penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Hai, kabarnya apa hari ini?
1: Kabar sehat, cuaca cerah.
0: Hmm, oke.

0: Tunggu saja nanti ya untuk debarnya, dengar bareng ya di Pro 1 RRI Nusantara. Oke. Bang Luhut. Halo.
1: Aku mau dengerin lagunya yang dari Evita Mala.
0: Evita Mala yang mana?
1: Yang judulnya Selamat Ulang Tahun.
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Wih,
0: siapa yang ulang tahun?
1: Saya sendiri.
0: Wih, beneran hari ini ulang tahun?
1: Benar, makanya
0: waduh.
1: Makanya request lagu itu.
0: Kok saya tidak diundang ya untuk datang ke sana?
1: Ya, kalau sekarang lah saya undang.
0: Maksudnya kasih tahu dari sekarang. Nanti kalau selesai siaran saya ke situ. Jadi diundanglah semua teman-teman ini penodangdut ya dari Sabang sampai Merauke supaya kita sama-sama rame-rame ke sana gitu.
1: Betul juga lah.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Aduh, yang pastinya doa terbaik ya buat Bang Luhut, usia baru, berkat yang bertambah ya, pokoknya sehat. Semua yang jadi ya agendanya Bang Luhut ya, semua yang jadi apa ya planningnya di tahun ini boleh tercapai ya.
1: Amin, terima kasih Mbak Desi doanya.
0: Oke.
1: Ya ada itu lagunya.
0: Ada, sebab saya cari pokoknya spesialkan buat Bang Luhut lah ya.
1: Dari Evita Mala, selamat ulang tahun ya.
0: Oke, okay. Baiklah.
1: Salamnya buat Mbak Desi, nak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih. Tapi suaranya dikasih besar sedikit volumenya.
1: Oh.
0: Ini baru hari ini tambah usia baru, jadi harus tambah semangat dong.
1: Oh. Santai-santai saja.
0: Oke, okay, siap. Silakan.
1: Pak Redi, Bu Putri, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bang Abda Yusuf, Bang Sudamami, Bang Iwan, Bang Bisa Pratama, Bang Abdul Rahim, Ibu Jati, Ibu Farida, Ibu Katadia, Bunda Inga, Bunda El, Bunda Bunda, Ibu Sisa, Mama Inget, Ibu Ani, Ibu Mas Dia, Bang Ahmad dan semua-semuanya saja lah.
0: Oke. Okay.
1: Ada selamat buat hari ini ya semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Ada itu, kita mau lagunya.
0: Lagi sedang mencari.
1: Itu kita malah apa kita Alfia itu?
0: Pokoknya nanti spesial deh ya.
1: Iya.
0: Iya. Sudah disiapkan.
1: Benar tingginya, selamat ulang tahunnya.
0: Kalau tidak ada Evita Mala, nanti biar DC nyanyi.
1: Iya dulu, semangat sekali diriku.
0: Nyanyi dalam hati maksudnya.
1: Iya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting lagi nanti demi. Oke, dia juga DC, semangat juga sampai sehat dan tetap semangat.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Bye-bye, terima kasih kembali juga buat Bang Luhut yang sudah gabung ya di program Prodangdut kita ya. Jadi penonton pertama alias perdana. Yang pastinya kita doakan yang terbaik buat Bang Luhut di ulang tahunnya hari ini. Oke. Okay. Tanggal 14 Juni. Terima kasih Bang Luhut sudah gabung. Kita ke penonton berikutnya lagi ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang juga. Hai,
0: hai. Iya, langsung
2: selamat
0: ya
2: siang,
0: dilunaskan. Langsung dilunaskan nih ya perjanjian kita kemarin. Bukan perjanjian sih sebenarnya ya.
2: Sebenarnya tadi saya yang pertama.
0: Oh begitu.
2: Saya pikir bakal diangkat sama Mbak Deci tadi.
0: Baiklah.
2: Berarti memang judul saya di segmen ini nggak dapat pertama, kedua juga bisa masuk.
0: Iya. Nggak jadi masalah mau urutan keberapa, tapi itu paling bahagia kalau semua sudah gabung gitu ya kan.
2: Iya, yang lain pada itu soalnya yang lain pada ke sebelah, jadi ketahuan lah siapa yang peringat setia.
0: Wih.
2: Iya, kalau nggak gabung pertama udah pasti ke sebelah itu, nggak mungkin kalau di

0: ini rame-rame pada gabung di sini semua.
1: Iya, oke. Okay, ya. Bagi-bagikan ini kan, apa namanya, kabar begitu.
0: Iya, tapi penyiar yang di sini yang unggul. Yang kedua tuh biasa aja suaranya.
1: Jangan gitu lah. Oke, okay, kabar apa hari ini?
0: Alhamdulillah udah baik dari batuk kan.
1: Oh sudah. Amin. Jauh lebih baik ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, Bang Tajudin mau request lagu siapa ini?
0: Langsung ke lagu ya.
1: Ya?
0: Mau langsung ke lagu ya?
1: Boleh, supaya saya siapkan lagunya lebih awal.
0: Oh, iya. Tadi mau ngobrol-ngobrol dulu sama Desi.
1: Iya, boleh. Nanti setelah itu saya ngobrol-ngobrol lah ya.
0: Iya. Cuaca di sini panas nih, Mbak Desi.
1: Panas ya? Sama dong, kita di sini juga panas nih. Cukup lumayan.
0: Iya. Iya, cuaca kita sehati.
1: Iya. Ish. Iya. Apalagi?
0: Cuaca aja, jangan marah. Kesangan Mbak Desi, jangan marah gitu. Maksudnya cuacanya kita sehati.
1: Iya, cuacanya sehati. Tapi mungkin siapa tahu juga... Siapa tahu mungkin requestan lagunya juga sama-sama gitu kan, lagu kesukaan ya kan.
0: Jadi jangan salah paham dulu yang di rumah.
1: Aman. Tapi nggak jalan-jalan ke hari ini?
0: Nggak, di rumah aja.
1: Di rumah aja.
0: Oh, nggak suka keluar kalau memang nggak ada keperluan.
1: Gitu. Begitu. Baiklah. Baiklah. Berarti memang benar-benar ini sangat. Apa ya, sangat mengatur sekali gitu ya waktunya dengan baik. Lebih full untuk istirahat ya.
0: Iya betul. Bisa dibilang kalau punya pasangan gitu, kalau pas pulang kerja mungkin lebih perhatian pada pasangannya.
1: Enggak
0: kemana-mana gitu. Maksudnya
1: so sweet gitu. Sekali ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kalau dari kembali di sini kalau dengan suaranya kayaknya orang yang romantis juga pada pasangan.
1: Rombongan makan gratis ya.
0: Bisa didengar dari suara tuh apa romantis tuh bisa didengar dari suara.
1: Masa sih bisa langsung didefinisikan dari suara atau gimana caranya tuh? Ayo.
0: Iya maksudnya dari suara cara ngomongnya gitu. Ngomongnya kan asik, enak, ceria.
1: Aduh.
0: Gitu.
1: Aduh. Mudah-mudahan lah ya. Iya. Yang mesti bukan rombongan makan gratis aja ya.
0: Mbak Diki udah makan?
1: Hari ini sudah. Karena saya ingat, pasti nanti sebelum saya ngobrol sama Bang Tajudin sudah ditanyain, sudah makan belum gitu ya. Jadi saya sudah langsung munaskan dulu. Begitu.
0: Ini makan pagi apa barusan aja pas tadi apa warta berita olahraga?
1: Kayaknya tahu deh. Sebelumnya tadi on air pas ada waktu pas langsung.
0: Oh berarti siapkan. Itu ya pas warta olahraga.
1: Sebelumnya tadi on air.
0: Oh gitu. Pas warta ya berarti pas lagu-lagu itu. 10 menit berarti ya. Jadi cukupin aja ya waktunya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Bang Tajudin lagu siapa yang mau di request nih?
0: Itu judulnya Abang Gorengan.
1: Abang Gorengan yang nyanyi siapa?
0: Nunung CS.
1: Nunung CS. Okay, ya. Baik.
0: Ya, sebenarnya kalau Mbak Dici punya lagu sih aku pengen request lagunya Mbak Dici terus siap gabung.
1: Wih, tapi sayang ya. Kayaknya keahliannya bukan di situ.
0: bukan begitu. Kayaknya di situ cuman belum dicoba aja.
1: Aduh. Gitu. Mudah-mudahan.
0: Ya, mungkin bisa didengar suara Mbak Deci ini di IPA, di off air kayaknya. Kalau di on air jangan. Kayaknya biar orang-orang tuh penasaran, pengen tahu. Gitu.
1: Iya deh, semoga saja penasarannya itu bawa kabar baik bukan kabar buruk.
0: Iya. Terus setelah itu tadi kan Mbak Deci bilang apa mau nyanyi dalam hati. Aku juga pengen di nyanyiin sama Mbak Deci.
1: Aduh.
0: Tapi di dalam mimpi. Ya kan romantis. Kalau aku mimpiin Mbak Deci gitu ketemu ya di dalam mimpi gitu.
1: Siap. Pengen
0: kenal gitu.
1: Oke, baik. Ya, ini ngobrolnya kayaknya bukan untuk sapa salam ya, tapi ngobrol bersama dengan saya nih ya.
0: Iya, salamnya buat semua aja, kan nggak ada aku yang mau disalamin juga, jadi salamnya juga.
1: Oke, berarti salamnya buat se-Indonesia gitu ya.
0: Betul, yang lagi dengerin Mbak Deci, kalau nggak percuma juga kita salamin. Ya,
1: betul. Betul juga.
0: Iya, nanti kan tidak dengar. Iya, percuma juga.
1: Gitu. Oke, baik.
0: Iya, buat Mbak Deci, jaga kesehatan.
1: Sama-sama.
0: Tadi Rabu, Pak. Siaran Rabu malam, tapi kayaknya nggak bisa ketemu karena ada ruang rindu nasional.
1: Betul, dan juga belum tahu, nanti kita lihat juga siapa tahu ada, kayaknya si jadwal Pildun itu di subuh deh.
0: Maksudnya Mbak Desi siarannya kapan? Kalau aku hitung kan Rabu, tapi nggak siaran Rabu ya berarti? Berarti Kamis siang berarti
1: Rabu dinas, on air, tapi malam, cuman ya itu seperti yang tadi Bang Tajudin sampaikan, apalagi namanya ada ruang rindu nasional ya, hari Kamis dan Jumat.
0: Siang berarti ya.
1: Oke, betul sekali.
0: Makanya aku bakal tungguin terus Mbak Deci siaran gitu.
1: Thank you so much.
0: Ya, oke buat Mbak Deci jaga kesehatan.
1: Sama-sama.
0: Suaranya tambah bagus aja deh.
1: Aduh. Terima kasih.
0: Iya, aku bahagia terakhir banget. Kalau aku masih ngomong nanti Mbak Deci bisa telepon. Iya beneran. Aku cuma mau bilang kalau aku bahagia mendengar suara Mbak Deci hari ini.
1: Terima kasih banyak. Oke.
0: Terima kasih Mbak Deci.
1: Sama-sama. Selamat siang. Bye-bye. Semoga jadi berkah buat Bang Tajudin juga ya. Oke, dan kita akan dengarkan dua lagu yang sudah di request. Setelah itu nanti saya juga akan terima lagi atensi Anda yang mau gabung di segmen Pro Dangdut kita untuk siang hari ini, boleh juga mampir di SMS dan WhatsApp. Ya, ini yang biasanya gabung di SMS dan WhatsApp kayaknya sudah agak lumayan lama ya, tidak pernah mampir lagi. Mudah-mudahan semua kabarnya sehat ya. Oke, dan yang lagi rekreasi bersama keluarga mungkin jalan-jalan ke beberapa tempat wisata yang ada di Merauke, entah itu mungkin di Pantai Lampu 1. Atau mungkin sekedar makan jagung di Semangga. Atau bahkan juga mungkin kumpul keluarga. Aduh, kayaknya kalau kumpul-kumpul itu paling asik menu makanannya ya. Oke, kita dengarkan dua lagunya yang sudah di request.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: kita di menit ke-40, menit ke-11 dari pukul 14 maksudnya gitu. Kok jadi terbalik ya? Lanjut lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita sampai di pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Yang sudah tersambung di jalur telepon, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Thank you sudah bergabung di sini kembali.
1: Sama.
0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Oke, okay, baik. Happy Sunday.
1: Happy Sunday too.
0: Oke, okay, bagaimana hari ini?
1: Hari ini puji Tuhan sehat walafiat.
0: Oke, okay, baiklah, berarti semuanya oke.
1: Okay. Ya, semuanya oke-oke saja.
0: Baiklah, dan
1: Kak Desi juga
0: sangat oke dong.
1: Apa kabar? Oh, sangat oke. Super sekali. Ya.
0: Siap. Ya,
1: dan semuanya oke, sudah
0: dan
1: melaksanakan semua yang ingin dikerjakan, yang ingin di... pokoknya semuanya sudah oke.
0: Okay. Yes, baiklah, biar semuanya tambah oke. Okay. Lagunya siapa yang mau di request?
1: Kenapa ketau? Kenapa
0: iya
1: ketau?
0: Kan? Maksudnya kan biar komplit oke-nya.
1: Biar oke. Okay. Oh, bertanya lagu sambil ketawa. Ada lagu yang judulnya ketawa boleh ya?
0: Ya mungkin ya, siapa tahu. Nanti coba-coba iyalah dicari referensinya begitu.
1: Oh, begitu. Kalau begitu, yang siang hari ini, mudah-mudahan malam nanti seperti lagunya.
0: Baiklah, coba saya dengarkan dulu. Iya. Kira-kira judulnya apa? Baru
1: apa
0: saya oke-kan.
1: Dari Faisal Fazal Yat.
0: Dari siapa?
1: Fazal Dat. Fazal ya, pakai Z.
0: Okay.
1: Fazal Dat. Ya, kayaknya orang India kali ya. Fazal Dat.
0: Judulnya?
1: Ya, judul lagunya Rembulan di Awan.
0: Rembulan di Awan. Oke, okay,
1: iya,
0: baik.
1: Iya. Padanannya itu Kakak Deci di studio gitu.
0: Baiklah, saya oke-oke kan saja ya.
1: Iya kan, rembulan di awan, Kakak Deci di studio.
0: Aduh, siap.
1: Karena di studio kan berarti on air, kalau di udara kan bisa nyampe ke bulan.
0: Iya deh. Saya iya deh aja ya. Oke, okay, baiklah.
1: Kok jadi MR? Jangan iya deh semua, harus
0: terus apa? Saya mau ngapain orang semuanya pada
1: harus didebat gitu. Kata Rocky kalau berdebat itu berarti pakai pikiran.
0: Tidak, ini kayaknya pikirannya lagi lagi kurang begitu, karena kurang begitu oke.
1: Ah, masa iya. maksudnya
0: kembali lagi ke oke.
1: Oke, makanya kalau oke-oke saja kan jadi selesai gitu. Tapi iya, kalau diperdebatkan, dipertanyakan,
0: tidak mau.
1: Berarti diperpanjang gitu. Kalau oke-oke ya sudah selesai gitu kan.
0: Lagunya sudah disiapkan ya, ya Rembulan di Awan.
1: Kalau begitu, kalau begitu sekarang saya oke.
0: Ya udah, kalau begitu sudah aman ya, berarti enggak ada salam-salamnya ya.
1: Iya, salamnya ya, okay. Pertama ya, yang pertama sekali Bang Luhut ya. Selamat. Betul. Bertambah usia, berbahagia. Semoga semangatnya semakin bernyala-nyala gitu ya. Rezekinya banyak, panjang umur. Pokoknya mudah-mudahan semua yang diharapkan bisa dicapai. Kalau toh tidak tercapai, ya yang penting sudah berusaha keras, gitu kan?
0: Amin.
1: Oke, ya Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, juga Pak Norki, Pak Bernard. Oh iya, ini Pak Bernard kita ini lama tidak kedengaran suara.
0: Itu lagi, sudah sangat lama sekali.
1: Ya, lumayan lama. Padahal kita rindu absennya itu. Sangat lengkap gitu. Oke, semoga Pak Bernard juga sehat-sehat saja ya.
0: Amin.
1: Juga Mas Mujiheru. Nah, ini dia ini Pak D. Mana suaranya Pak D? Semoga sehat ya.
0: Amin.
1: Tamir sana ya bersama semua putra-putra juga mas-mas semua. Ibu Siti di Kelapa Lima juga Mama Rimba di Semangga sana ya. Kemudian juga ada Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Mastia, Bang Bintang Pratama, Mbak Kasrun, juga Pak Ketua Wali Kelas Pak Abacut Abang Gita Mamu, ya, dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat, selamat menikmati liburan di hari Minggu, juga berbahagia bagi kesebelasannya yang menang pagi tadi ya. kesebelasannya kakak Desi kayaknya tidak main ya.
0: Kayaknya jangan diungkit lagi deh, nanti jadi sedih kembali.
1: Oh, iya, nanti rembulannya tidak muncul ya, betul sekali. Oke.
0: Siap.
1: Kakak Deci, selamat menikmati menjalankan tugasnya. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab itu juga kebahagiaannya. Jadi selamat berbahagia, melaksanakan tugas. Sampai selesai. Tetap sehat.
0: Baik.
1: Doa terbaik untuk Kakak Deci. Sama keluarga diberkati Tuhan selalu ya.
0: Okay. Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Bye-bye. Kembali juga. Semoga sehat selalu buat Pak Freddy dan keluarga ya. Ditunggu lagu yang sudah di request dan kita ke penelpon berikutnya. Kalau tadi dari Merauke sudah ada yang mewakili. Dari Seringgu ya. Okay. Kira-kira dari Merauke siapa lagi yang mau gabung ini? Ditunggu atensi-atensinya dari Merauke, dari Semangga, dari Tanah Miring. Terus dari mana lagi ya? Dari Kuprik ya. Dari Kurik, dari Jagebob. Kayaknya sudah lumayan-lumayan redup nih ya. Apa hanya mau dengar saja atau mungkin gara-gara tidak dapat jalur ya. Oke, Pak Bernard apa kabarnya juga, semoga sehat ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Wih, dari Palu yang sudah gabung. Palu, bagaimana Palu hari ini?
2: Putus cinta tadi itu.
0: Oh, putus cinta? Kenapa bisa? Oh, sedikit lagi ya. Sudah mau hilang harapan begitu ya.
2: Iya.
0: Sedikit lagi.
2: Iya, padahal kita tahu kan.
0: Dalam hitungan detik gitu ya. Tidak diangkat, langsung hilang harapan ya.
2: Kukus deh. Oh, bilang ya, cepatlah.
0: Oke, makasih. Tapi kan sehat ya, walaupun putus cinta. Hampir, maksudnya ya, hampir putus cinta.
2: Sesuai gitu dengan suaranya ngomongnya kan. Tak baik.
0: Oke. Bang Kasrun.
2: Eh.
0: Sudah makan siang kah di Palu?
2: Oh ya, sudahlah.
0: Sudah ya, asik. Tapi kayaknya memang lagi tunggu diangkat teleponnya, jadi nggak kemana,
2: iya,
0: tidak kemana-mana begitu ya.
2: Pelajaran lama-lama mau putus lagi ini, pencarikan di sini.
0: Oh iya, siap. Lagunya siapa ini, Bang Nasir?
2: Lagunya Hatimu.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana.
2: Dan Hatimu.
0: Apa dan Hatimu?
2: Senyum.
0: Wih, senyum dan hatimu. Iya, biar tambah.
2: Iya kan, mesti senyum. Pak dari hati kan melihat, dari hati kan baru ada senyuman, ya kan?
0: Iya, biar menyuburkan rasa cinta itu tidak hilang gitu kan?
2: Iya, selamanya.
0: Aduh, ada saja ya. Oke, silahkan.
2: Ya, buat kabar. Selamat ibu sama Bapak Guru Maya yang sudah masak sama kumpah kata ibu. Bang Yunus, siapa yeah. Benar, sama Amin, katanya di Bogor, Iwan, Tinggal juga di Bogor, Imas Dohi, ada Lambung Lima, Nampak Dayu Sulteng, Pak Yusuf, Purnama Sari, Bung Irwan, Bu Natalia, Mas Lia, semuanya tambah kerja sama siang kompas laut. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, selamat siang kembali juga buat Bang Nasron di Palu yang sudah gabung. Itu kan terakhir-terakhirnya langsung disenggol Ibu Mas Lia. Kemarin-kemarin kan tidak sempat masuk jalur Bang Nasron, jadinya ada yang sempat ngebully sedikit lah ya. Ayo, sekarang sudah disenggol nih ya. Sudah ditantang kembali. Kita dengarkan dua lagu dangdut yang sudah ada di playlist yang hari ini, requestan dari Pak Freddy di Seringgo Merauke dan juga Bang Nasron. Oke, kalau masih cukup waktunya, sepertinya masih bisa di siang hari ini ya, saya tentu masih akan terima lagi atensi Anda. Oke, semoga dua lagu ini juga bisa menambah suasana yang menyenangkan buat Anda yang lagi dalam perjalanan supaya tidak ngantuk.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kita masih punya waktu untuk terima lagi atensi di jalur telepon. Oke, yang sudah tersambung, saya jemput dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Pak Desi.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya langsung ya, tanpa tunggu-tunggu lama-lama. Iya dong, kan Bang Nasrun sudah gabung, masa mau kalah sih?
1: Iya.
0: Oke, apa kabarnya Pak Rigi Motong hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Amin.
1: Ini cerah.
0: Cerah ya. Ini kayaknya nungguin radio dan telepon ya, tidak kemana-mana supaya nggak kalah sama Bang Nasrun ya.
1: Oh, memang.
0: Oke, Ibu Mas Lio mau request lagu siapa ini?
1: Lagunya Dewi Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Oke, terus kalau dia bisa ngomong kenapa? Mau bilang
1: supaya titip Nasrun tidak sampai masuk.
0: Mau titip-titip sapaan buat itu Bang Nasrun gitu ya. Saya sudah gabung. Oke, baik, silakan siapa salamnya.
1: Salam buat Bang Nasrun. Yang pertama, Bang Lei, Putra Tenga, Ibu Tri bersama pasangannya, Ibu Ria di Jakarta, Bunda Christine di Italy, dan semuanya tepat terkecuali.
0: Okay.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Desi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga buat Ibu Mas Lia yang sudah gabung dari Parigi Motong untuk saat ini ya. Oke, okay. Kayaknya baru saya dengar suara ladies ya. Dari tadi ya, semua ya. Oke, okay. Cowok, gentleman, asik. Satu penelpon lagi, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo, ha? Hai, hai, hai. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang juga.
2: Apa kabar Kak Desi?
0: Aduh, baik sekali. Kayaknya dari Lok Sumawe Aceh, bukan?
2: Lurus kali ini. Tidak bengkok.
0: Aduh, Bang Iwan. Benar ya Bang Iwan ya?
2: Iya, benar.
0: Benar sekali. Aduh, saya langsung senang kalau bisa menerka dengan benar ya.
2: Kayaknya ini di sesi terakhirnya.
0: Mudah-mudahan masih bisa dapat satu penelpon. Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke, Bang Iwan, gimana kabarnya di Lok Sumawe Aceh hari ini atau beberapa hari ini? Karena kita baru dengar juga kabarnya Bang Iwan nih.
2: Kabarnya, kalau kabarku sehat-sehat saja. Kemudian kalau cuacanya itu cerah, mencetar, panas, membara ini.
0: Wih, sama dong kita ya.
2: Iya, selangit mungkin hari ini ya.
0: Kayaknya kita seesok kata hari ini.
2: Lagi ya.
0: Oke, okay. Bang Iwan, ini karena cukup lumayan lama ya baru nongol lagi. Lagunya siapa ini kira-kira biar melepas rindu?
2: Sampai jumpa lagi.
0: Wih, sampai jumpa lagi nih. Langsung baru gabung, sampai jumpa lagi.
2: Tapi Epita malah sudah nyanyi ya?
0: Tadi sudah nyanyi.
2: Waduh.
0: Kayaknya harus ganti deh. Nanti kasihan capek kalau nyanyi terus.
2: Yang ada pegal ya kan? Pegal yang ada nanti ya.
0: Betul. Siapa atau tuh?
2: Mega Mustika aja lah.
0: Mega Mustika. Yang mana?
2: Bulan.
0: Bulan?
2: Iya.
0: Oh, ini kayaknya Aceh sama Parigi Motong lagi pengen menyaksikan bulan siang-siang ini kah?
2: Ya. Jadi sambil nonton bola nanti malam mungkin nengok bulan ya.
0: Ada bulan ya. Ada aja. Oke, baik, silakan.
2: Salam pertama buat Kak Desi. Salam sehat selalu, panjang umur.
0: Amin, doa yang sama. Ya.
2: Panjang umur dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin. Makasih doanya.
2: Kemudian ada Ibu Mas Lia tadi, Bang Nasrun, Bang Syukur. ini Bangsit mana, nggak nongol-nongol.
0: Iya, tolong dijemput dong dari Banda Aceh.
2: Ayo, Bangsit bangunlah, bangkit-bangkit.
0: Oke. Okay.
2: Ada Pak Bernard, Pak Fridi, Bu Utri, Bunda Natalia, Kak Puja, uh-huh. Pak Sari, dan Bang Hasan Lalu, Mas Koyo, Bang Yunus, Bang Luhut, Pak Amca Yusuf, dan semua-semua sehat tanpa
0: terkecuali. Baik.
2: Terima kasih, Kak Riti.
0: Sama-sama, Bang Iwan.
2: Jangan lupa makan siangnya.
0: Siap.
2: Agar kesehatannya selalu menjetar.
0: Amin. Terima kasih, Bang Iwan.
2: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Sampai jumpa lagi bersama Bang Iwan nanti ya. Oke, jangan lupa gabung-gabung terus nih ya. Dan kita sudah punya dua lagu lagi yang di request untuk siang hari ini. Spesial requestannya Ibu Mas Liah dan juga Bang Iwan ya di Lok Sumawai Aceh. Oke. Dan yang pasti juga mudah-mudahan bisa menghibur Anda, terutama yang mungkin agak mager atau sebagian ada yang pas waktunya hari Minggu ini untuk berolahraga, exercise sebentar. Wah, itu kayaknya pilihan yang sangat tepat ya. Oke. Okay.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

untuk segmen hiburan pro dangdut kita untuk siang hari ini ya. Dan tentunya melengkapi rangkaian Merauke siang ini juga Merauke sore ini. Kami cukupkan untuk edisi hari Minggu ini tanggal 14 Juni 2026. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Tadi ada Bang Luhut di Tapanuli, juga ada Bang Tajudin di Minahasa, Pak Freddy di Seringgu Merauke, Bang Nasrun di Palu, kemudian Ibu Maslia di Parigi Motong, dan Bang Iwan di Lok Sumawe Aceh. Kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke sore ini, ada beberapa program acara yang harus Anda dengarkan ya, sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan beranjak untuk program-program acara berikutnya di Merauke sore ini. Terima kasih buat semua yang sudah berpartisipasi ataupun juga yang hanya mendengarkan ya melalui frekuensi radio kami di program Pro Dangdut. Oke, dan tentu saya DJ masih temani Anda untuk seluruh rangkaian Merauke sore, Merauke siang dan juga Merauke sore ini ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Indonesia adalah negeri yang kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, hasil alamnya melimpah. Namun, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga bagaimana kita menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya dengan bijak. Dari petani di sawah, nelayan di laut, hingga kita di rumah, semua punya peran penting. Mari dukung ketahanan pangan Indonesia dengan menghargai hasil bumi dan tidak menyia-nyiakan makanan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Cewek.
1: Eh, Mel, tunyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kosong deh nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, Son jadi leh.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial, bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

pemberitahuan akan kami sampaikan untuk Anda updatekan di saat ini. Dalam ruang layanan masyarakat dan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kampung Urum Distrik Semangga ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah adat milik Bruno Bugis SKK dengan ukurannya yaitu panjang 300 meter, lebar 100 meter, dan luas secara keseluruhan 30.000 meter persegi dengan nama adat Warere. Batas-batasnya yaitu sebelah utara drainase, sebelah timur tanah milik Subandi, sebelah selatan tanah milik Isayas Balajese, sebelah barat tanah milik Celestinus Mosgepse. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Bruno Bugis SKK selaku pemilik tanah atau pihak pertama kepada Saudara Sriyati, kepada Saudari Sriyati selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke Kepala Kampung Urum Distrik Semangga selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore ini dalam ruang layanan masyarakat. Informasi hiburan lainnya, Merauke sore ini masih ada akan updatekan beberapa informasi lainnya dari laman portal berita rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tanggal 14 Juni, Hari Donor Darah Sedunia. Hari Donor Darah Sedunia pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. Tanggal ini ditetapkan atas kesepakatan sejumlah organisasi, yaitu WHO, Federasi Internasional Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, dan Perhimpunan Internasional Transfusi Darah. Kemudian pada 2005, penetapan Hari Donor Darah Sedunia sebagai event global nasional dilakukan dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-58. Mulai saat itulah, peringatan ini dilakukan setiap tahun. Muncul pertanyaan tentang kenapa WHO dan sejumlah pihak menetapkan tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Nasional. Diketahui tanggal tersebut merupakan hari ulang tahun Karl Landsteiner, 1868 hingga 1943, seorang ahli biologi dan dokter Austria yang dianggap sebagai pendiri transfusi darah modern. Pada tahun 1901, Landsteiner menemukan golongan darah ABO, lalu mengembangkan sistem klasifikasi golongan darah modern dan mengidentifikasinya. Kemudian pada tahun 1937, bersama dengan Alexander S. Wiener, faktor resus, sehingga memungkinkan dokter untuk mentransfusikan darah tanpa membahayakan nyawa pasien. Adapun tujuan ditetapkannya Hari Donor Darah Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan untuk memberikan apresiasi bagi pendonor darah sukarela yang tidak dibayar atas jasanya menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan orang lain di seluruh dunia. Selain itu, peringatan ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap perlunya penyumbangan darah secara rutin dalam rangka menjamin kualitas, keamanan, dan ketersediaan stok darah dan komponennya sebagai bagian integral universal health coverage dan komponen kunci sistem kesehatan yang efektif. Setiap tahunnya, tema global berubah sebagai bentuk pengakuan atas jasa tanpa pamrih mereka yang menyumbangkan darah untuk orang-orang yang bahkan mungkin tidak mereka kenal.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan dalam rangkaian Merauke sore ini. Kita akan awali untuk informasi yang pertama. Ya, informasinya berkaitan dengan ya, penambahan armada dorong penguatan rantai logistik energi, dan ini berkaitan dengan informasi bisnis ya, diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. PT Humpus Maritim Internasional TBK atau HUM menempatkan tahun 2025 sebagai periode investasi untuk memperkuat fondasi bisnis jangka panjang. Fokus utamanya perseroan dialihkan pada pengembangan aset produktif, penambahan armada energi, serta diversifikasi usaha strategis. Ya, Direktur Utama Humpus Maritim Internasional TBK atau HUMI, Ari Askara. Ya, menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase penting memperkuat kapasitas perseroan melalui berbagai investasi produktif. Menurutnya, langkah tersebut ditujukan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan juga memperkuat posisi HUMI dalam ekosistem energi nasional. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ari Askara di Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026 bahwa langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan HUMI tidak hanya tumbuh lebih besar tetapi juga memiliki pondasi bisnis yang lebih kuat, terintegrasi dan berkelanjutan sebagai bagian dari Humpus Group. Sepanjang tahun 2025, HUMI melalui entitas anak usaha melakukan investasi besar dengan menambah kapal pengangkut dan LNG dan tanker LPG. Strategi tersebut dilakukan guna untuk memperkuat posisi perseroan dalam rantai logistik energi nasional yang terus berkembang. Ya, penambahan armada menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan aset perseroan sepanjang tahun berjalan, dan investasi tersebut diharapkan menghasilkan pendapatan berulang jangka panjang serta meningkatkan daya saing bisnis energi. Selain memperkuat bisnis utama, HUMI melanjutkan strategi diversifikasi melalui akuisisi PT Solusi Prima Metana oleh PT GTS Internasional TBK atau GTSI. Dan langkah ini memperluas rantai nilai bisnis energi perseroan dari sektor logistik hingga hilir. Dan SPM dikenal sebagai pelopor daripada LNG sendiri, LNG retail di Indonesia yang menyediakan alternatif energi lebih bersih. Perusahaan tersebut melayani pelanggan komersial dan industri melalui distribusi LNG kemasan, ya, LNG kemasan Dewar berkapasitas 175 liter. Layanan SPM mencakup pengadaan LNG, distribusi, instalasi fasilitas gas hingga dukungan teknis operasional terintegrasi. Dan SPM merupakan perusahaan patungan yang didukung GTSI bersama dengan ONT Shipping LTD, afiliasi Haitong dari Tiongkok. Ya, di tengah fase investasi, HUMI tetap mencatat pertumbuhan pendapatan sepanjang tahun 2025 dan pendapatan perseroan mencapai 128,15 juta US dollar, meningkat 0,37% dibandingkan dengan 127,68 juta US dollar sebelumnya. Ya, peningkatan pendapatan menunjukkan ketahanan modal bisnis HUMI menghadapi tantangan industri maritim dan energi global. Kinerja tersebut juga mencerminkan kemampuan perseroan menjaga utilisasi aset dan juga kontribusi bisnis inti. Ya, dari bisnis
terkait dengan penambahan armada dorong penguatan rantai logistik energi, kita akan ke informasi yang berkaitan dengan pemerintah dorong pengembangan pabrik biometanol 60.000 KL per tahun di Lampung. Ya, informasinya nanti Anda akan update-kan ya untuk sore hari ini. Lalu juga berkaitan dengan Kemenkes dorong masyarakat rutin untuk beraktivitas fisik sejak muda.

penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme. Dan selanjutnya dikatakan rakda boyo.

Ya, peringkat kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya, untuk Anda updatekan suasana sore hari ini sambil Anda beristirahat. Mungkin sebagian dari Anda baru saja menyelesaikan beberapa rutinitas di rumah ya, pekerjaan-pekerjaan di rumah yang tentu juga mungkin seminggu ini belum terselesaikan dengan baik ya, karena tabrakan mungkin dengan jam kerja Anda di luar rumah ya. Oke, dan saatnya ada waktu yang boleh dibilang cukup ya, waktu luangnya atau waktu senggangnya untuk menyelesaikan beberapa rutinitas di rumah. Dan mungkin sebagian dari Anda juga sudah selesai exercise atau berolahraga sore hari. Selamat menikmati waktu istirahatnya sebentar ya. Oke, dan juga sebagian lagi persiapan untuk kembali melaksanakan sejumlah aktivitasnya, walaupun hari ini hari Minggu ya, tapi sesuai dengan schedule kerja dari profesi Anda. Semangat untuk mempersiapkan semua keperluan Anda nanti ya, yang menunjang aktivitasnya. Oke, kita ke informasi yang berikutnya adalah pemerintah mempercepat pengembangan industri bioetanol nasional sebagai bagian dari strategi hilirisasi perkebunan dan juga transisi energi. Ya, salah satu langkah yang ditempuh adalah pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi di Provinsi Lampung. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi dan kunjungan lapangan pengembangan bioetanol terintegrasi di Lampung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribo, serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan deklarasi bersama dengan pengembangan ekosistem bioetanol di Lampung, dan kesepakatan itu menjadi dasar kerjasama pengembangan rantai pasok bahan baku. Ya, pembangunan fasilitas produksi, kemudian penguatan kemitraan pertanian, hingga percepatan investasi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah dengan Toyota Motor Corporation dan juga kunjungan ke fasilitas riset bioetanol Jepang. Ya, kerjasama tersebut membuka peluang transfer teknologi dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor bioetanol. Todo Tua mengatakan bahwa Lampung dipilih sebagai lokasi awal pengembangan tersebut ya, karena memiliki ketersediaan bahan baku yang cukup memadai. Selain itu juga wilayah tersebut memiliki posisi strategis untuk memasok kebutuhan energi di Sumatera dan sebagian Pulau Jawa. Ya, Lampung memiliki feedstock paling mumpuni untuk pengembangan bioetanol nasional. Posisinya sangat strategis karena dapat memasok kebutuhan Sumatera dan juga sebagian Pulau Jawa yang merupakan pusat konsumsi energi terbesar di Indonesia. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Todo Tua di Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam kunjungan ke Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan, pemerintah juga meninjau kawasan yang diproyeksikan menjadi suatu pusat pengembangan bioetanol terintegrasi. Dan hasil peninjauan menunjukkan bahwa Lampung memiliki potensi bahan baku yang kuat, mulai dari molases tebu, sorghum, hingga limbah biomasa. Ya, proyek tersebut juga diharapkan memperkuat kemitraan antara industri dan juga petani lokal. Pengembangan budidaya sorghum akan menjadi salah satu sumber bahan baku tambahan yang mana bisa mendukung produksi bioetanol nasional. Pada tahap awal, proyek percontohan akan mencakup penanaman sorghum varietas Enryu seluas 10 hektar serta pembangunan fasilitas bioetanol skala awal.

awal. Selanjutnya juga pada tahap komersial akan dikembangkan lahan sorghum seluas 6.000 hektar dan pabrik bioetanol berkapasitas 60.000 kiloliter per tahun. Ya, pembangunan tersebut ditargetkan dimulai pada kuartal ketiga 2027 dan beroperasi pada kuartal keempat 2028. Sebagai tindak lanjut, para pihak akan mempercepat penyusunan studi kelayakan, lalu perencanaan proyek pengembangan budidaya sorghum serta finalisasi skema pembiayaannya. Ia berharap proyek tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani, kemudian industri pendukung, dan masyarakat. Selain itu juga pengembangan bioetanol di Lampung diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda hilirisasi di Indonesia.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Ya, pendengar kita di program Acara Cek Fakta untuk sore hari ini ya. Dan yang pastinya Anda akan diajak untuk mengupdatekan beberapa informasi-informasi hoax atau informasi bohong yang beredar di media sosial. Tentu menjadi referensi untuk Anda lebih teliti, mewaspadai dan juga memilih serta memilah mana berita yang patut untuk Anda konsumsi dan juga share. Kita awali untuk informasi yang pertama, cek fakta, dan semua informasi di cek fakta untuk Anda dengarkan saat ini diperoleh dari laman komdigi.go.id. Ya, informasi cek fakta yang pertama adalah hoax Sandiaga Uno bagikan paket umroh dan modal usaha. Selengkapnya ya, bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut, dan video asli yang dalam unggahan itu merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube Bisniscom pada 2 April 2023. Dalam video aslinya, Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Menurut Sandi, ya, pada 2 April 2023 ya, dalam video aslinya Sandiaga menceritakan bagaimana dirinya memaknai bulan Ramadan. Menurut Sandi, bulan Ramadan merupakan momen menenangkan diri dan juga rehat sejenak dari hiruk-pikuk dunia politik. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi mengumumkan pembagian paket umroh dan modal usaha terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 98,4%. Ini informasi hoax yang pertama di cek fakta kita ya. Dan kita beralih ke informasi hoax yang kedua, yaitu hoax pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi Rp50.000 per transaksi. Ya, selengkapnya beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com. Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com, berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per Transaksi? Ini penjelasan Pertamina, yang mana Corporate Secretary Pertamina Partaniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait dengan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa untuk membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait dengan pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Ya, itu dua informasi hoax yang kami updatekan untuk Anda dengarkan di program Cek Fakta edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dan referensi informasi bulan lainnya masih juga akan Anda dengarkan di saat ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: You know, I really like kids these days. Kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, eh? So what gitu loh.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke sore ini ya. Dan satu informasi terakhir untuk Anda, yang mana Kemenkes dorong masyarakat rutin beraktivitas fisik sejak muda. Dan informasi ini sekaligus menutup seluruh rangkaian program Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Selengkapnya ya pendengar, bahwa Kementerian Kesehatan Kemenkes mendorong masyarakat rutin untuk beraktivitas fisik sejak usia muda. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menekankan pentingnya olahraga rutin dan aktivitas fisik ini membantu untuk menjaga kebugaran dan juga kemandirian lansia. Menurut Imran, jalan kaki menjadi olahraga yang paling mudah untuk dilakukan. Aktivitas ini efektif untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Dan yang paling baik itu adalah jalan kaki minimal 30 menit setiap hari dan 5 kali seminggu. Ia menjelaskan bahwa olahraga sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Kebiasaan itu akan membantu untuk mencegah penurunan fungsi tubuh saat menua. Selain jalan kaki, juga Imran menganjurkan latihan kekuatan otot ya. Latihan tersebut penting untuk menjaga massa otot tubuh. Ya, ternyata angkat beban itu penting karena sejak usia 30 tahun otot kita mulai berkurang, karena itu harus dilatih. Menurutnya latihan beban tidak harus menggunakan alat berat. Yang terpenting adalah menjaga kekuatan dan juga massa ototnya. Imran juga menyoroti pentingnya olahraga yang melibatkan interaksi sosial. Aktivitas bersama juga dinilai bermanfaat ya bagi kesehatan mental masyarakat. Ia mencontohkan tenis itu sebagai olahraga yang mendukung kebugaran. Interaksi saat berolahraga membantu untuk menjaga semangat dan kualitas hidup. Selain itu juga kegiatan menari dianjurkan bagi masyarakat. Aktivitasnya menyenangkan, melatih koordinasi tubuh sekaligus memperluas pergaulan. Ya, Kemenkes berharap masyarakat Indonesia menerapkan gaya hidup aktif sejak dini, dan kebiasaan tersebut ya membantu untuk menciptakan lansia yang sehat dan produktif di masa lanjut usia nanti. Dan terima kasih pendengar, tentu Anda yang sudah bersama dengan saya Deci ya, untuk beberapa program acara yang kami hadirkan, baik informasi maupun hiburan yang sudah sekaligus Anda berinteraksi ya. Dan saya akan menjumpai Anda lagi di esok pagi bersama Pro 1 RRI Merauke. Selamat sore bagi Anda semuanya dan sampai berjumpa kembali.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ahrum ayat 60.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

Di era digital, jari kita bisa lebih cepat bekerja daripada pikiran kita. Sebelum mengunggah apapun ke media sosial, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah konten ini benar, bermanfaat, dan aman untuk dibagikan? Ingat, sekali menyebar, sulit untuk ditarik kembali. Foto pribadi, emosi sesaat, hingga informasi yang belum jelas kebenarannya, bisa saja berdampak panjang. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Gunakan media sosial sebagai ruang untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Bagikan hal-hal positif, hindari ujaran kebencian, dan jangan ikut menyebarkan hoaks. Karena jejak digital adalah cermin diri kita. Mari lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih bertanggung jawab saat menekan tombol unggah. Media sosial yang sehat dimulai dari kita.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di ujung timur Indonesia, berdiri sebuah simbol harapan yang menembus lintasan waktu, yaitu Monumen Kapsul Waktu Merauke. Bukan sekedar bangunan megah, monumen ini menyimpan mimpi-mimpi anak bangsa. 100 harapan dari Sabang sampai Merauke yang akan dibuka kembali pada tahun 2085. Diresmikan sebagai penanda visi masa depan Indonesia, monumen ini dirancang sebagai lambang keindahan dan kebanggaan Papua. Di dalamnya sebuah kapsul raksasa menjadi pesan generasi masa kini untuk generasi sebelum lahir. Monumen Kapsul Waktu bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari mimpi kecil yang dirawat bersama. Dari Merauke, dari titik timur negeri ini, Indonesia menatap masa depan dengan optimisme. Monumen Kapsul Waktu Merauke, jejak mimpi, warisan harapan, dan janji untuk masa depan Indonesia.

0: Mini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Almendo Maturbongs dalam rangkaian Merauke malam ini di Pro 1 RRI Merauke dalam frekuensi 94,8 MHz. Ya, pendengar. Tentunya senang sekali saya menyapa Anda dalam kebersamaan di malam hari ini dalam rangkaian acara dan juga informasi hiburan bersama di Pro 1 RRI Merauke. Dan ya, informasi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada senusantara Indonesia, Anda akan kami hadirkan lintas sepekan produksi Radio Republik Indonesia Korwil 1 Papua yang akan disiarkan langsung oleh RRI Jayapura di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan jelang pukul 19 untuk kebersamaan Anda dalam lintas sepekan, Anda juga akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu malam hari Anda ya, terkhususnya weekend Anda di malam hari ini. Informasi juga untuk Anda bahwa esok hari pukul 00.00 waktu Indonesia Timur akan diadakannya pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman melawan Curacao fase grup E Stadion Houston, kemudian dilanjutkan juga di pukul 03.00 waktu Indonesia Barat Belanda melawan Jepang di fase grup F dengan lokasi pertandingan Stadion Dallas ya. Jadi bagi Anda pendengar, Anda juga akan kami ikutkan bersama nantinya di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan secara langsung siaran langsung pertandingan World Cup 2026 di esok hari nantinya, tentunya di Senin 15 Juni 2026. Dan ya, jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan lintas sepekan Pro 1 RRI Jayapura. Untuk itu selamat mengikuti lintas sepekan produksi Radio Republik Indonesia Sekorwil, Papua.

0: Waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura kami hadirkan kini rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan. Edisi hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 selengkapnya disampaikan bersama rekan reporter kami Naldi Kesaulia.
1: Kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldi Kesaulia. Satgas Ops Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia.
2: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM 24 tahun yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pickup yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga.
3: Satgas Operasi Damai Karten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua, Reklamasi Eviro Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
2: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran YM dalam kasus tersebut, serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
3: Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan DM alias M yang saat ini masih dalam proses pencarian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YM dalam peristiwa penembakan tersebut, serta mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
2: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan.
4: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Iren Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
5: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita, sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.400 ton.
4: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
6: Hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
4: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
7: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu sudah berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini, saya memberikan apresiasi, di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting, dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi, karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua, karena kita ada Undang-Undang Otsus.
1: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi undang-undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional, harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
7: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan, dan sekaligus kita juga mendengarkan selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursi pengangkatan, bagaimana hak-hak mereka, karena mereka 25% diatur dalam Undang-Undang Otsus. Apakah mereka juga mendapatkan pemimpin di DPRD itu? Jadi menarik sekali lah pertemuan tadi, diskusi tadi, tapi tentu ini belum tuntas sampai diskusi publik tadi. Jadi saya memberikan apresiasi terhadap semua, dan kalau melihat dinamika seperti yang tadi berjalan dalam pertemuan, saya pikir Gerindra juga akan melakukan undangan balik kepada rekan-rekan partai politik yang ada di level provinsi.
1: Lebih lanjut dikatakan pihaknya merencanakan akan menggelar agenda serupa guna menjaga keberlanjutan komunikasi politik yang sehat di tingkat Provinsi Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Poli Subsutejo, mengatakan penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
3: Satgas Operasi Damai Kartel 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
3: Ini saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
2: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
8: Pemprov Papua ingin memangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kabupaten Kerom melalui kerjasama dengan pengusaha asal Belanda.
9: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Dia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
10: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini khusus kakao dan vanila ini menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa

0: kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka peroleh menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
1: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
2: RSUP Jayapura dan Papua Nugini mematangkan kerjasama di bidang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura.
3: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua Nugini. Setelah sebelumnya menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan dari negara tersebut, Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kunjungan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan dan dokter spesialis dari Fanimo Hospital. Menurutnya, kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan juga dukungan pemerintah Papua Nugini terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU.
4: Minggu lalu ya kami dikunjungi, ini kunjungan kedua sebenarnya. Yang pertama itu sudah langsung dari Hospital Fanimo, Fanimo Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis, kemudian melihat potensi kerjasama, dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat ini bisa apa enggak gitu. Jadi Kementerian Kesehatannya Fanimo. Nah tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura, mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
3: Dr. Petronella Risamasu menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua Nugini, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua Nugini nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua Nugini memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
4: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical check-up. Jadi untuk wisata medis, hospital tourism juga kita perlu tawarkan. Jadi Papua menjadi mukanya Indonesia untuk negara tetangga. Layanan medis apa yang bisa kita berikan di sini? Mereka sangat takjub sekali melihat bahwa Papua pun punya potensi layanan yang baik untuk dikerjasamakan. Payungnya sudah ada dua presiden, yaitu G2G. Nanti turun ke teknisnya ke kita.
3: Saat ini proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah dari kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Maroje, Selasa kemarin menyasar bagi RTRW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
5: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini melalui PMK yang menjadi leading sektor dari pelayanan kampung kampung membuat kegiatan ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan, sehingga pesan kita satu sih, pesan kita mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi sumber daya di situ. Sini satu aspek, sini sumber daya mandiri.
2: Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
6: Ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda, tapi satu persatu melakukan upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat musrembang, mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu untuk merencanakan pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga pemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tahu tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RTRW, bisa 3 bulan laporkan perkembangan kependudukan yang dituju masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung ini update itu juga kepada pemerintah kota, sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
2: Lebih lanjut dikatakan, peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Satgas Pangan Papua memperketat pengawasan distribusi minyak kita di Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik nakal yang dapat merugikan konsumen.
3: Satgas Pangan Provinsi Papua memastikan ketersediaan stok minyak kita di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga jual minyak kita juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Kasatgas Pangan Papua yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Santapa Putra, mengatakan pihaknya setiap hari melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak kita. Menurutnya, saat ini stok minyak kita di Jayapura masih cukup memadai, mencapai sekitar 90 ribu liter setelah pekan lalu mendapat tambahan pasokan sebanyak 5 kontainer. Satgas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor swasta untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selain memastikan ketersediaan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap harga jual minyak kita tingkat pengecer bersama dengan tim pengendali dan pengawasan ketersediaan pangan atau TP2KP melalui sidak rutin yang dilakukan di Pasar Hamadi dan sejumlah pasar besar lainnya.
7: Memang dari sisi minyak kita ini, kita terus berkoordinasi dengan

0: tingkat eceran. Nah, kita ada apa sampai 2 KP yang ada di Pasar Hambali, terus kita lakukan pengecekan sidak. Saat jauh ini masih terkontrol, terpantau di head ya 15.700. Jadi kita terus melakukan pemantauan. Jikalau ditemukan pengecer tersebut menjual di atas head, kita akan beri teguran.
1: Disinggung terkait dan masih adanya pedagang yang ditemukan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, sebagian besar pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi merupakan pengecer yang belum terdaftar sebagai mitra resmi dan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu, pihaknya terus memfasilitasi proses perizinan agar para pedagang tersebut dapat menjadi mitra bulog dan menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan untuk mengantisipasi penimbunan menjelang adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga dari minyak kita, Satgas Pangan akan mengintensifkan pengawasan terhadap jalur distribusi, khususnya di tingkat distributor swasta. Pengawasan dilakukan berbasis data untuk memetakan jumlah distributor yang menerima pasokan dari produsen dan mendistribusikannya ke masyarakat. Saat ini tercatat ada 6 distributor minyak kita yang beroperasi di Kota Jayapura yang kesemuanya mendapatkan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Papua.
0: Kita mengantisipasi ya, makanya kita berbasis data. Ada berapa distributor sih yang ada di Jayapura ini? Ada berapa distributor yang menerima ataupun mengambil dari produsen untuk distribusi? Kalau bulog kan nggak ada masalah ya. Tetapi yang kita antisipasi adalah yang swasta, distributor perusahaan swasta yang mendistribusikan minyak kita. Itu terus kita pantau sehingga potensi-potensi kecurangan, kemudian penimbunan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Nah, sejauh ini belum kita temukan. Tapi seandainya nanti ada, tentu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1: Terkait dengan itu, Satgas Pangan Papua memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak kita, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang dapat merugikan mereka. Aro Firmansyah melaporkan.
2: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
4: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya, jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar selama 2 bulan ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang. Nah, libur panjang juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
3: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Polda Papua masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab ledakan dan identitas dari para korban ledakan mortir di Kabupaten Biak.
1: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan mortir yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan oleh tim dari Laboratorium Forensik Polri, hingga proses identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, tim Laboratorium Forensik Polda Papua telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terkait dan penyebab ledakan. Dari total 8 korban yang sebelumnya telah dilaporkan, 3 orang yang semula dinyatakan belum ditemukan dipastikan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan olah TKP secara menyeluruh. Potongan-potongan tubuh yang ditemukan telah diamankan sebagai barang bukti oleh tim DVI Polda Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut.
5: Upaya yang sudah dilakukan adalah berupa pengungkapan terkait kejadian ledakannya sendiri, yaitu dengan melakukan upaya kemarin sudah dengan pihak dari laktor sudah turun, kemudian untuk total korban dari 8 itu 3 yang dinyatakan belum ditemukan, namun setelah kita lakukan olah TKP itu ternyata sudah terburai, tercerai-berai berupa potongan-potongan tubuh, dan saat ini tim DVI sudah mengambil barang bukti tersebut dan mengkomunikasikannya dengan DVI Jakarta. Sehingga Jakarta tinggal menunggu hasil.
1: Menurut Kombes Pol Parasian Gultom, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari DVI Mabes Polri untuk memastikan identitas dari para korban, termasuk masih menunggu hasil analisis resmi dari laboratorium forensik untuk mengungkap secara saintifik penyebab dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan awal dengan menggunakan instrumen cepat di lokasi kejadian, bahan peledak yang ditemukan diduga mengandung unsur TNT. Namun kepastian mengenai jenis peledak tersebut akan disampaikan setelah hasil resmi dari Bitlab 4 Polda Papua telah diterbitkan.
5: Nah, untuk hasil lapor sendiri juga kami sudah menunggu, namun dari hasil temuan di TKP bahwasanya dilakukan pemeriksaan secara instrumen cepat oleh lapor kemarin, bahan peledak itu mengandung TNT, ya, mengandung TNT. Namun untuk hasilnya nanti kami menunggu dari pernyataan resmi daripada pihak lapor di lapor Polda Papua.
6: Untuk data antemortem sudah diambil, Pak?
5: Data antemortem sudah diambil dan sudah dibawa oleh tim DVI Polda Papua.
1: Di lapangan, tim DVI juga sudah mengambil data antemortem dari pihak keluarga korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pencocokan dan identifikasi dari para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal.
7: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Kata Rustan saat membuka musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura di Hotel Horizon Kota Jayapura Jumat kemarin.
8: Dan juga pemerintah kota punya sister city dengan tetangga-tetangga yaitu Ngewat dan Panimo, ini bisa menjadi juga pintu masuk dari Kadin untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah tetangga untuk berbagai bidang usaha baik di pendidikan, di perikanan, pertanian, juga di bidang transportasi, olahraga, dan juga kita di bidang ekspor impor, itu di bidang perindapan dan industri. Nah, itu mungkin yang belum kita bisa berikan. Tentu perlu
7: sementara itu, Ketua Kadin Kota Jayapura Jan Frisie mengatakan musyawarah Kota 4 digelar karena masa kepengurusan saat ini telah berakhir. Forum tersebut akan memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi ke depan.
9: Saya berharap bahwa teman-teman yang baru yang bekerja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini sebesar-besar tahun, mereka bisa bekerja lebih efektif, bekerja bagaimana membangun UMKM bisa kecil sehingga masyarakat kelas bawah ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Dan juga berterima kasih buat teman-teman pengurus lama yang bersama-sama dengan saya selama 5 tahun sudah melayani di Kadin Kota Jayapura dan
7: Ketua Musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura Hugo Merani mengatakan sekitar 80 anggota Kadin mengikuti kegiatan tersebut. Musyawarah berlangsung selama satu hari.
10: Teknis dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan yaitu memilih badan pengurus yang baru dan badan pengurus yang lama akan didimensionerkan sesuai masa baktinya, dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan ketua terpilih yang baru. Nah, kita punya salah satu saja, cuma satu calon tunggal, maka panitia akan melaksanakan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk ADART yang ada pada Kadin Indonesia.
7: Reski Kurniawan melaporkan.
2: Polisi berhasil meringkus 19 pelaku kejahatan jalanan dalam pelaksanaan operasi sikat kartens.
1: Polda Papua mencatat capaian positif pada pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang telah berlangsung selama 9 hari. Hingga saat ini, sebanyak 16 orang pelaku tindak pidana berhasil diamankan dengan pengungkapan puluhan kasus yang menjadi target maupun non-target operasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, dari total 35 target operasi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 target operasi telah berhasil diungkap. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap 21 kasus lainnya yang masuk dalam kategori non-target operasi. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan hampir merata di tiga wilayah pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polres Kerom, dan Polres Jayapura. Hingga saat ini, Polda Papua bersama Polres Jajaran yang menggelar operasi sikat kartens telah berhasil mengamankan sekitar 19 orang pelaku serta menyita lebih dari 10 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
11: Baik, jadi untuk operasi sikat sudah dilaksanakan selama kurang lebih 9 hari, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Untuk pencapaian target dari sekitar 35 target, sudah 10 target berhasil diungkap, baik yang sifatnya target operasi dan sekitar 21 yang sifatnya non-target operasi. Untuk jumlah pelaku sendiri sudah beberapa ditangkap, saat ini total sekitar 19 pelaku sudah ditangkap dan barang berbagai jenis barang bukti yang sudah diungkap.
1: Disinggung terkait dengan tingginya angka laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Abipura, Kombes Pol Parasian Gultom mengaku hal ini juga turut menjadi fokus dan perhatian. Untuk itu, pelaksanaan operasi akan terus diintensifkan agar keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik.
6: Pak, dari jumlah tersebut yang paling banyak temuan di daerah mana?
11: Hampir semuanya, baik di Jayapura, Kerom pun sudah melakukan pengungkapan, kemudian di Sentani juga sudah, jadi semuanya hampir merata ya. Laporan terkait curanmor paling tinggi di AB. Sehingga itu menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus daripada kita untuk pencegahan nanti. Seperti tadi saya sampaikan, sudah sekitar 19 pelaku diamankan. Kemudian dari total barang bukti sekitar untuk jumlah kendaraan bermotor itu ada sekitar ya sekitar lebih dari 10-an lah.
6: Tersebar di tiga polres,
11: tersebar di Polres dan Polda.
1: Kombes Pol Parasian Gultom menegaskan, operasi sikat kartens 2026 yang berlangsung hingga 15 Juli 2026 mendatang akan terus memaksimalkan upaya preemptif dan represif guna menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor, serta untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Arum Firmansyah melaporkan.
2: PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanwani bersama komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan Kamwalker Kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih.
12: Perusahaan air minum Jayapura Robong Holo Nanwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kamwalker, Mas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanwani, Iki Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan pegunungan Siklop.
13: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air. Untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencipta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Hari ini dalam momen HUT ke-34 PTM Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
12: Untuk menuturkan, saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
13: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamboja ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat berkembang ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini Tukang Ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukung lingkungan ini tetap terjaga.
12: Untuk menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda, perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Siklop. Ari Irfan melaporkan.
2: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nalik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

saudara, sekian penyampaian Paket Papua Selintas Sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura di hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Untuk selamat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Iya, pendengar bersetia dari Merauke dimanapun Anda berada, sudah ada dengarkan tadi ya. Lintas sepekan produksi Radio Republik Indonesia, Sekorwil 1 Papua. Dan tentunya di pukul 20 saat ini Anda akan kami hadirkan pakai drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar yang diproduksi langsung oleh Radio Republik Indonesia Bandung untuk Anda di malam hari ini.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup. Tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
3: Ada apa ini?
4: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hei.
1: Bercanda, Pak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara, tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

Di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: membuatku jadi gila. Saat kau juga bilang cinta padaku, tak kuasa ku menahan.
1: Rasa bahagia bersatu dari Merauke, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru.

0: di kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Den Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei Den, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPBG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPBG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya, kondisi bisa normal kembali, supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah iklim dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Trisma Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depannya. Dan kami selalu evaluasi untuk depannya.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah, negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: ada dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 0745 untuk bersama-sama ada dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini, special weekend untuk Anda pendengar Persatu Seru Nusantara. Dan berikut penelpon pertama kita, kawasan malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Aldo.
0: Oke, Bang Luhut, apa kabarnya untuk malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Gimana di sana?
0: Puji Tuhan, kabar baik juga Bang Luhut. Iya, malam hari ini special weekend Bang Luhut. Bebas requestan, mau request lagu apa?
1: Mau dengerin lagunya dari...
0: Bagaimana?
1: Dari Demasis, bisa?
0: Bang Luhut, boleh dibantu untuk volume suaranya agak sedikit diperbesar?
1: Oh iya, dari Demasis.
0: Oke, Demasis dengan judul?
1: Selamat ulang tahun.
0: Oke, boleh salam-salamnya.
1: Oke, salamnya buat Bang Aldo, selamat bertugas sampai tuntas, sampai semangat. Bikinnya lagu ini buat saya sendiri. Terus ada juga Pak Freddy Putri, Bang Putra Tamir, Pak Bernard, Bang Norki, Bang Ambe Yusuf, Bang Sugamami, Bang Iwan. Terus Ibu Siti, Mama Ine, Ibu Ani, Ibu Matilia, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda Ima, Bang Ahmad Irwan, Bang Bintang Pratama juga, ada Puja. Terus buat Simak-simaknya saja lah yang mendengarkan ini. Ya, ada lagunya Bang.
0: Oke, tadi judulnya Selamat Ulang Tahun ya?
1: Iya.
0: Sebentar ya.
1: Dari Demasis.
0: Bang Luhut, boleh dibantu alternatif lainnya untuk lagu di Masif?
1: Siapa tahu tidak ketemu lagunya ganti saja dari... Kalau dari ini ya saja lah, dari Hari Parintang saja nanti ya. Siapa tahu nggak ketemu.
0: Di Masif ya. Di sini ada beberapa kok. Bang Luhut.
1: Tapi yang judulnya Selamat Ulang Tahun gak ada.
0: Iya, untuk yang Selamat Ulang Tahun gak ada Bang Luhut.
1: Aduh, ganti aja lah Bang, dari inilah, dari Hari Parentang.
0: Hari Parentang?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai?
1: Iya.
0: Oke. Oke, baiklah, terima kasih.
1: Ada Bang? Bung.
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Aldo. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terima kasih Bang Aldo. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih. Orang.
0: Baik, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung di Ruang Rindu ya, dengan requestan Tangan Tak Sampai dari Harry Parintang. Ya, pendengar Persatuan dari Merauke, Anda masih dapat bergabung ya bersama kami di Pro 1 untuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, sembari menanti atensi Anda untuk bergabung dalam acara Ruang Rindu, Anda akan kami hadirkan, ya, berikan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, dengan Kak Puja.
2: Halo, selamat malam. Siapa yang tadi suara kecil kayak kepiting itu? Bicara tuh besar sedikit. Kita kan sedengar, misalnya suka sepandas volume juga.
0: Iya.
2: Suara kecil sampai itu pasti Pak Luhut itu. Mata menyala kayak ikan ekor kuning.
0: Iya. Bagaimana tuh kabarnya hari ini, Kak Puja?
2: Kabar baik hari ini, Kak. Saya sudah dengar dari tadi baru. Tuh hari volume suka Anda.
0: Iya.
2: Kita info HP kah? Tuh bagaimana ya? Sudahlah, kepala sakit saja.
0: Sip, baik.
2: Lagu apa tuh?
0: Lagunya bebas Kak Puja,
2: special. Oh, lagu weekend. Bebas. Saya mau request lagunya Anima Bintang.
0: Animha?
2: Iya tuh.
0: Animha Bintang?
2: Anima Bintang, lagunya penyanyi anima judulnya Bintang.
0: Oke, penyanyinya anima judulnya Bintang.
2: Lagu ini salam-salam buat Pak Nasrun, Pak Andi di Pak Andi ini sepindah di mana lagi sesupa deh. Pak Andi Yudhistira sudah. Ini di balik di mana lupa deh. Terus salam-salam buat Pak Luhut tadi berlewat, buat Pak Freddy sekeluarga, Ibu Utri, buat Pak Norki, Pak Bernard, buat Ayu Masohi, buat Bunda Ima, Bunda Natalia, pokoknya semua sudah sempat terkecuali. Salam manis, salam kompak. Oke, baik. Buat Bung Aldo, terima kasih. Siap. Selamat malam. Selamat bertugas. See you. Dadah-dadah, bye-bye.
0: Bye-bye, Kak Puja. Terima kasih sudah bergabung dari Bintuni. Dan yang mendengar berikut ya. Penafalan selanjutnya untuk Anda pada malam hari ini di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, suara
0: Bu,
3: pasti dengan Bung Ari
0: dengan Aldo. Oh,
3: iya. Salah. Soalnya mirip-mirip Bung Aldo. Sorry ya.
0: Iya, ya. Dengan Bu
3: Bunda Ima.
0: Iya, Bunda Ima. Apa kabarnya tuh hari ini Bunda Ima?
3: Kabarnya Bunda Ima selalu baik dan sehat. Cuaca juga baik adanya.
0: Puji Tuhan, baiklah. Mau request
3: ya, semoga Ima sebaliknya di Merauke ya.
0: Siap.
3: Yang sama, cuacanya juga yang sama.
0: Iya. Mau request lagu apa, Bunda?
3: Ya.
0: Requestnya mau lagu apa, Bunda?
3: Lagu teman kenangan atau lagu pop atau
0: bebas Bunda, requestan bebas.
3: Oh ya, kalau apa lagu pop Bunda pilih dari Ed Sheeran bisa ya?
0: Bagaimana Bunda?
3: Ed Sheeran.
0: Oh, Ed Sheeran.
3: Iya.
0: Oke, judulnya
3: Aku Rindu Padamu.
0: Oke, boleh salam.
3: Aku rindu RRI Merauke bersama kru-krunya yang ada.
0: Oke, boleh salam-salamnya Mama.
3: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Aldo bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Bersama kru-kru ya yang ada di Merauke semuanya. Selamat malam, salam sehat. Dan buat semua teman-teman yang ada di Merauke tanpa terkecuali pendengar setia yang ada di Merauke semuanya, selamat malam, selamat berhari Minggu. Ada Putra Tenga di Fafak, ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, dan semua pendengar setia yang sudah bergabung maupun yang belum. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Buat Bung Aldo, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bunda Ima. Terima kasih.
3: Ya, selamat malam.
0: Iya. Oh, I'm in heaven. I'm in heaven. Iya, beri ke penelpon selanjutnya ya. Special weekend, Aldo. Mengatensikan Anda sekalian ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Aldo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Bang Abdul, apa kabarnya dari Kalimantan Timur?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bang Abdul mau request lagu apa ini Bang Abdul untuk malam hari ini?
4: Lagunya Rosa.
0: Oke, dengan judul?
4: Dengan judul Ayat-Ayat Cinta.
0: Ayat-Ayat Cinta dari Rosa. Boleh salam
4: Rosa. Ya?
0: Iya, boleh salam-salamnya, Bang.
4: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke. Iya. Antara lain ya, ada Bang Luhut ya di Tepanuli. Sumatera Utara. Ada Pak Norki, di seputaran Natuna. Ada Mbak Dinta di Bogor, Ibu Natalia di Toli-Toli. Kemudian ada Pak Freddy di Seringgu, Pak Berna di Gudang Garam. Ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Kemudian ada Mbak Wigati ya di Wonosobo, Jawa Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Merauke, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Aldo.
0: Siap,
4: Bang Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Merauke, terkesannya acara Ruang Rindu. Ruang Rogi Rindu Memori lewat lagu. Ya pendengar, berikut yang kami hadirkan untuk Anda 4 lagu berturut-turut requestan dari Bang Luhut dan juga Kak Puja, Bunda Ima, dan Bang Abdul. Begitu, selamat mendengarkan untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Rogi Rindu Memori lewat lagu.

Akhirnya Dreamina Seedance 2.0 sudah rilis secara global. Model terbaru video generation ini saat ini sangat populer di internet karena memang sangat powerful, guys. Kita bisa buat sebuah video action keren hanya pakai single prompt aja. Selain itu ada fitur Omni Reference, kita bisa gunakan sampai 12 referensi baik itu gambar, video ataupun audio. Dan yang paling

0: antrian selanjutnya, silahkan.
1: Iya, saya duluan dong, Bu.
2: Tidak boleh begitu dong, Pak. Saya itu sudah ngantri dari tadi.
1: Aduh, Bu, saya lagi buru-buru nih. Ada keperluan lain lagi.
2: Aduh, tapi tidak bisa begitu dong, Pak.
0: Mohon maaf, Pak, Bu. Semua orang pasti memiliki kepentingan masing-masing. Dan dimanapun kita berada, budaya mengantri harus tetap kita terapkan. Indonesia kan dikenal sebagai negara berbudaya, termasuk budaya mengantri.
3: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Indonesia Merauke.
4: Dari Merauke, Anda masih dapat bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu. Ruang Rugi Rindu Memori lewat lagu prosade dari Merauke. Kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 0745 untuk Anda bersama-sama dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: lokal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 jatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Emang apa saat ini? Terima kasih Anda sudah bergabungnya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Perwakilan Rindu. Memang ada beberapa lagu. Ya, ada Bang Luhut, Kak Puja, Bunda Ima, dan juga Bang Adu yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Ruang Rindu sehari.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Al-Hakim berkata, "Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu."

Esensi buku, judul buku Ibu, karya Iwan Setiawan. Novel Ibu mengisahkan kehidupan Tinah, seorang ibu yang penuh perjuangan dalam membesarkan anak-anaknya di tengah kondisi ekonomi yang sulit di Kota Batu, Malang. Tinah dan suaminya, Siman, bekerja keras sebagai pedagang sayur dan sopir angkot untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Anak sulung mereka, Bayek, menjadi fokus utama dalam novel ini. Ia tumbuh dengan semangat untuk mengubah nasib dan memperjuangkan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan dukungan dan keteguhan hati ibunya, Bayek berhasil meraih kesuksesan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui kisah yang emosional dan inspiratif, novel ini menggambarkan bagaimana kasih sayang, kerja keras dan ketulusan seorang ibu mampu menjadi kekuatan besar dalam hidup anak-anaknya. Hal-hal penting yang didapat dari novel Ibu yaitu perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Tinah digambarkan sebagai sosok ibu yang penuh keteguhan, bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti harus berkorban banyak hal. Selain itu juga, pentingnya pendidikan. Bayek adalah simbol bahwa pendidikan dapat menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kesuksesannya membuktikan bahwa kerja keras dan tekad kuat dapat mengubah hidup seseorang. Serta kehangatan keluarga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tinah tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tinah tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Serta keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Novel ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan rintangan, tetapi dengan ketekunan, semangat dan dukungan keluarga, seseorang bisa mengatasinya dan juga menghargai jasa orang tua. Kisah ini menjadi pengingat bagi pembaca untuk lebih menghargai pengorbanan orang tua, terutama ibu, yang telah berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Secara keseluruhan, Ibu adalah novel yang penuh inspirasi dan syarat makna, mengajarkan pentingnya cinta, pengorbanan dan perjuangan dalam kehidupan.

Narasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata, "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Prosatu RRI Merauke, demikian seluruh rangkaian acara Prosatu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz di malam hari ini. Saya Almina Maturnus, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tentunya seperti yang telah kami informasikan untuk Anda akan kami relaykan langsung bersama Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan juga tentunya informasi untuk Anda pada esok hari pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Anda akan saksikan dan dengarkan secara langsung melalui Pro 3 RRI Merauke pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman melawan Curaçao di Stadion Hasten fase grup E, dan juga akan dilanjutkan pertandingan di 03.00 waktu Indonesia Barat Belanda melawan Jepang di fase grup F di Stadion Dallas. Untuk itu, sampai jumpa di esok hari dan selamat menyaksikan di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah menteri di Jakarta hari ini untuk membahas hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa dan Asia. Teddy menyampaikan laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional. Kita beralih ke informasi lainnya, Perumbulok Bali memastikan stok beras di gudang mereka yang mencapai 10 juta kilogram aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Pemimpin wilayah Bulog Bali, Simon Melkisedek Lakapu, menyebut masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun komoditas pangan strategis lainnya karena stok saat ini berada pada level yang sangat mencukupi. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian yang berlebihan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kennedy Center menghapus nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari gedungnya di Washington DC sebagai tindak lanjut atas perintah pengadilan di tengah sengketa hukum yang masih berlangsung menyoal penamaan lembaga seni pertunjukan tersebut. Direktur Eksekutif Kennedy Center Matt Floca mengatakan nama Trump telah dicopot dari gedung setelah hakim memutuskan bahwa nama tersebut harus dihapus. Langkah tersebut dilakukan setelah Hakim Distrik Amerika Serikat Christopher Cooper memutuskan bahwa hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan perubahan nama institusi tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu buka suara soal status Wataru Endo dari Piala Dunia 2026. Menyusul keputusan yang diumumkan dua hari setelah sang kapten mundur dari skuad. Tak lama setelah itu, Endo juga mengumumkan pensiun dari tim nasional Jepang. Gelandang Liverpool itu mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah lebih dari satu dekade. Moriyasu menjelaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangannya dan menegaskan bertanggung jawab atas seluruh situasi yang terjadi.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs mri.co.id.

0: sudah membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya ten pasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor yang secara sukarela mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Sejarah hari ini 85 tahun yang lalu, 14 Juni 1941, tulisan pejuang kemerdekaan Soekarno pertama kalinya terbit di surat kabar Pemandangan. Tulisan yang berjudul Soekarno oleh Soekarno sendiri menarik hati seisi Bengkulu. Khalayak umum akhirnya paham bahwa Soekarno tak hanya mendewakan ideologi komunisme belaka, ia mampu menyatukan semua ideologi. Bung Karno bak menegaskan dirinya adalah lambang persatuan. Sebelumnya Soekarno dikenal sebagai sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Malam hari ini kita akan membahas kemeriahan Piala Dunia ya, di mana tim nasional Meksiko, Swiss, Skotlandia dan Amerika Serikat ini memimpin klasemen sementara Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat setelah pertandingan pertama fase grup dari grup A hingga grup D. Di mana klasemen berdasarkan data yang dirilis FIFA yang dipantau di Jakarta pada Minggu, Meksiko menempati posisi puncak grup A setelah meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Dalam laga pembuka di grup B, semua tim yaitu Swiss, Kanada, Qatar, serta Bosnia-Herzegovina memiliki 1 poin masing-masing. Dan Skotlandia memimpin klasemen sementara di grup C setelah menang tipis 1-0 atas Haiti. Lalu pada grup D, Amerika Serikat tampil impresif dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay, memastikan posisi teratas berkat selisih gol yang lebih baik.

0: Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya, selamat malam, ya. Bung Lukman.
0: Gimana Bung Ari, ini fase pertama ya, kalau kita lihat ini ya. Ada Meksiko dan Amerika Serikat yang jadi klasemen Piala Dunia 2026 ini, bagaimana menurut Anda ini?
1: Ya, kalau kita lihat ya, Meksiko dan Amerika Serikat berhasil mengawali pertandingan di Piala Dunia sebagai tuan rumah. Mereka mampu memaksimalkan situasi dengan mengambil kemenangan gitu ya. Ini adalah poin yang positif karena mereka memang bermain di depan publik sendiri ya. Dan ya, ini tidak di luar dugaan, memang prediksinya seperti itu karena apalagi Meksiko menghadapi Afrika Selatan yang notabene sudah beberapa edisi Piala Dunia dia belum berhasil lolos gitu ya. Dan terbukti Meksiko bisa menang dengan skor

0: 2-0 gitu. Amerika Serikat juga mampu memaksimalkan kondisi mereka dengan mengambil kemenangan atas Paraguay dengan skor 4-1. Ini memperlihatkan kalau memang Amerika Serikat dengan dukungan penuh dari publik negeri Paman Sam ya, mereka mampu membuktikan kalau ya sebagai tuan rumah mereka bisa mengawali dengan pertandingan yang positif.
1: Nah, ini menariknya kan fakta Meksiko bisa mematahkan kutukan katanya selama piala pembukaan Piala Dunia ini tidak pernah menang ini, Bung Ari. Bagaimana? Memang karena didukung dia main secara lepas karena di kandang atau seperti apa?
0: Iya, selain persiapan secara teknis ya, kita tahu kalau pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan pada tanggal 11 lalu itu dihadiri 80.000 penonton. Ini memperlihatkan kalau memang tekanan besar pada di Afrika Selatan dan Meksiko mampu memperlihatkan pemainan yang enjoy gitu ya. Dan mereka ya bermain lepas, hasilnya juga positif. Ini tidak lepas dari dukungan penonton ya, 80.000 itu angka yang tidak main-main untuk membuat atmosfer pertandingan di stadion itu benar-benar menyala.
1: Nah, ini juga yang jadi sorotan bagaimana dengan Amerika Serikatnya, Bung Ari.
0: Ya. Itu juga dengan Amerika Serikat ya, dia ditonton pada pertandingan perdana kemarin melawan Paraguay itu ada 70.000 sekian, hampir 71.000. Ini memperlihatkan antusiasme penonton dengan sebagian besar itu adalah pendukung dari Amerika Serikat. Para pemain tuan rumah bisa bermain enjoy sekali lagi ya. Secara teknis memang di atas kertas Amerika Serikat memang unggul ya, karena ada beberapa pemain yang tampil di Eropa, kemudian di kompetisi di domestik di Amerika Serikat juga kompetisi ya. Ini memperlihatkan kalau memang Amerika Serikat baik secara teknis maupun non teknis mereka memang dipersiapkan untuk menang dan mereka mampu mengambil kemenangan itu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Ari? Ya,
0: boleh, silakan ya.
1: Bung Lukman. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, ini menariknya juga kalau kita lihat ya bagaimana kalau di grup B ini kan sudah rampung ya memainkan laga pertamanya dan semua ini memiliki satu ya poin satu dan ya. Tapi
0: ya,
1: ya. Swiss bisa memimpin ini, Bung Ari.
0: Iya, iya. Kalau dilihat dari skor pertandingan dua pertandingan awal di grup B ya, itu memberatkan skornya adalah sama 1-1 ya. Tapi yang menarik di sini adalah Kanada sebagai salah satu tuan rumah. Mereka dari tiga tuan rumah, hanya mereka yang tidak mampu memaksimalkan kondisi sebagai tuan rumah untuk memetik kemenangan di pertandingan pertama. Ini dari catatan yang untuk dua pertandingan ke depan mereka harus membenahinya. Tapi secara pertandingan di grup B ini memang ketat ya. Kita lihat ada Swiss, ada Kanada, ada Qatar, ada Bosnia di situ. Dan semua pertandingan di pertandingan pertama itu berakhir dengan skor 1-1. Ini memperlihatkan Kanada Bosnia sebagai debutan di Piala Dunia juga mereka mampu memperlihatkan kapasitasnya bermain di level internasional untuk kali pertama ya. Begitu juga dengan Qatar, kita lihat Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia kemarin mereka tidak mampu, bahkan untuk mencetak gol pun tidak mampu, tapi di Piala Dunia kali ini mereka bisa mengambil gol satu gol lewat Muhaib ya, di menit-menit terakhir bahkan.
1: Ada pendengar sudah tersambung, ada Buria di Tebet. Selamat malam, salam olahraga,
2: salam
1: Buria.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Gimana?
2: Ini bahas apa dengan Bang Lupan?
1: Bung Ari DP.
2: Bung Ari DP. Ya. Salam olahraga ya. Olahraga.
0: Saya,
2: Bu. Ini, aduh. Ini nanti lawan mana ya dini hari ini kayak jam-jam mantuk ini terbaik, tapi jam 2 ya Bang Lukman ya, benar ya?
1: Jam 12 ada nanti, pukul 00.
2: Swedia sama Tunisia kalau nggak salah ya, berikutnya Spanyol lawan Tanjung Verde, begitu ya kalau nggak salah. Mantap banget ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti berjalannya dengan lawan-lawan ini, inginnya sih menang, tapi jagoannya pasti menang ya, pilih siapa itu aja nanti Bang Lukman sekarang. Semoga bahwa mainannya ini jangan, ya ini bagus sih mainnya nggak kayak Indonesia ya, memang menarik. Itu saja Bung Lukman,
1: Bung Ari, Bung Ari DP ya.
2: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya. untuk pukul 00 waktu Indonesia Barat ya akan ada laga Jerman versus Curaçao, dan di pukul 3 nanti akan ada Belanda versus Jepang. Kita dari Tebet kita ke Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
3: Ya, selamat malam. Jaya, ya.
1: Bung Lukman. Bung Ari, ini biasanya Pak Andi ini luar biasa nih kalau ini prediksi ini, yeah. Ini agak tepat ini biasanya dia kalau prediksi skor-skornya ini.
3: Prediksi itu ya bukan kenapa Bukman ya, karena berdasarkan hasil pantauan selama uji coba gitu ya, atau laga persahabatan. Jadi ya cuman sejauh ini belum ada kejutan berarti gitu ya, tim-tim unggulan gitu masih bisa bernapas lega gitu ya, dengan hasil hari kemarin atau hari ini gitu ya. Cuman untuk laga nanti saya rasa di grup E ini Jerman bisa mengatasi kuasa tim debutan Piala Dunia ini gitu ya. Cuman yang menarik, nah jangan sampai istilahnya sangat disayangkan kalau sampai dilewatkan gitu jam tayangnya antara tim samurai biru Jepang versus tim oranye Belanda gitu ya. Cuman yang perlu diwaspadai oleh barisan timnas Belanda ini yang dikawal oleh Virgil van Dijk yang bermain di Liverpool Liga Inggris. Ini timnas Jepang ini ada pemainnya yang berlaga di era divisi di Belanda gitu ya. Ayase Oida ini musim ini dinobatkan sebagai top skor gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai gitu oleh barisan belakang timnas Belanda nanti. Jadi prediksi saya ini Bung Lukman, Bung Hari, saya kira Jepang bisa mengungguli Belanda gitu ya.
1: Baik.
3: Saya kira itu aja Bung Lukman ya.
1: Baik, terima kasih. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Silakan, Bung Ari.
0: Iya. Kalau kita lihat ya, Jerman dulu, Jerman lawan Curaçao ya. Ya, kita lihat tadi ada Brasil yang permainannya mampu 1-1 melawan Maroko. Ini memperlihatkan kalau ya di atas kertas memang Jerman lebih unggul dalam segala hal ya, dari segi teknis, pengalaman maupun kekompakan bermain. Tetapi kita tahu Curaçao juga persiapan yang tidak bisa dikesampingkan. Gitu. Tapi ya namanya sepak bola selalu berawal dari 0-0 ya. Jadi kita tidak pernah tahu hasilnya tidak tetapi. Tapi di atas kertas memang Jerman layak. Begitu juga dengan Belanda lawan Jepang nanti ya, saya kira ini adalah pertandingan sangat ditunggu banyak penonton di Indonesia karena kita tahu supporter Belanda di Indonesia kan cukup lumayan banyak ya, jadi selain Argentina tentunya, jadi ya kita pasti setelah Indonesia pernah menghadapi Jepang di kualifikasi dan berharap juga Jepang bisa menyulitkan Belanda. Tapi ya itu tadi kalau kita pantau ya, secara kita lihat setiap pertandingan tim Eropa melawan Asia ini memang bobotnya agak lebih berat ke tim Asianya gitu. Jadi ya butuh perjuangan yang ekstra buat Jepang untuk bisa memetik poin dari Belanda gitu.
1: Ini yang menarik tadi ya, kalau tadi kita singgung bagaimana aturan klasemen FIFA ini kan ditentukan lewat poin, selisih gol, produktivitas gol, dan selisih gol di seluruh grup gitu ya. Dan nah kalau kita lihat ini kan masih sama nih, terus FIFA menerapkan aturan head-to-head berdasarkan poin fair play dan ranking FIFA. Makanya Swiss ini akhirnya bisa memimpin dalam klasemen sementara ini. Gimana Bung Ari?
0: Iya, kalau kita lihat ya, secara perhitungan memang FIFA memiliki kekhasan tersendiri untuk menghitung peringkat klasemen. Jadi tidak menjamin kalau pertandingan pertama berhasil menang, kemudian pertandingan kedua kalah, tapi kemudian di akhir klasemen itu poinnya sama-sama. Itu akan bisa ditentukan oleh fair play. Fair play ini dalam arti berapa banyak kartu kuning dan kartu merah yang dikumpulkan oleh satu tim tersebut dalam pertandingan gitu. Ada di antara mereka yang memiliki poin yang sama, tapi sebelum itu di antara mereka juga harus dihitung sendiri itu nanti. Jadi memang ini membuat persaingan menjadi lebih apa ya, lebih ketat begitu. Jadi skor yang besar pun belum menjamin untuk itu tim tersebut bisa lolos, asal kalau di akhir klasmen itu terdapat poin-poin yang sama gitu. Lagi pada berhubungan dengan ranking dan lain-lainnya, itu kan sangat kompleks. Dan yang paling aman memang setiap tim harus mengejar kemenangan di setiap pertandingan.
1: Kita ke pendengar lagi ya, Bung Ari ya, boleh ya. Ada ya, Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat malam, salam olahraga.
4: Ya, selamat malam Bung Lukman.
1: Ya. Jaya, selamat olahraga. Ya, silakan, ada Bung Ari ini.
4: Iya, malam juga Bung Ari.
0: Iya.
4: Iya, ini yang saya mau tanya, ini bukan ini saja, pertanyaan saja. Jadi, tadi kan berhasil main, jadi maksudnya Neymar ini ada dalam squad. Tapi enggak, itu pertanyaan saya saja begitu. Terima kasih, Bung Lukman dan Bung Ari.
1: Iya, baik. Iya, Neymar katanya. Apa nih?
0: Iya. Iya, Neymar di pertandingan tadi memang tidak turun ya, karena memang dia masih posisi masih dalam kondisi cedera ya. Tapi dia mendampingi tim di bangku cadangan karena memang dia memakai rompi dan lain-lain. Tapi memang dia tidak turun bermain. Kehadiran Neymar di bangku cadangan untuk memotivasi para pemain rekan-rekan satu timnya ya, karena kita tahu Brasil itu ditangani oleh pelatih dari Italia gitu. Dari Brasil yang disebut sebagai surganya sepak bola, tapi mereka ditangani oleh pelatih dari Italia. Ini jadi kontrak sendiri gitu. Tapi yang kita lihat tadi pertandingan memang tidak mudah buat Brasil. Maroko bisa bermain 1-2 passing kayak sangat enak sekali. Kebalikannya Brasil agak kesulitan gitu. Ini di luar dugaan memang. Tapi itu tadi kita tahu pertandingan pertama memang selalu tidak mudah, dan kebetulan Brasil di pertandingan pertama tadi tidak mampu memanfaatkan nama besarnya sekali lagi gitu ya. Di pertandingan pertama tadi dengan Maroko.
1: Pada semua memprediksi akan ada selisih gol yang cukup besar ya. Kalau lihat dari
0: lebih dulu kan dari pertandingan tadi. Jadi memang berdasarkan berhasil agak kedodoran itu di pertandingan yang berlangsung tadi kemarin siang ya.
1: Nah, mungkin dari banyak fans juga yang mengharapkan Neymar main gitu ya. Mungkin hasilnya akan berbeda kalau Neymar main ya. Tapi pada kenyataannya memang tidak main karena ada cedera otot betis ya, tidak salah ya, Bung Ari ya. Nah, Bung Ari, kalau sebenarnya kalau ranking FIFA ini tidak menjamin atau menjadi tolok ukur ya permainan di Piala Dunia ini.
0: Agak susah untuk membuat peringkat itu sebagai patokan tim yang bisa kemungkinan besar bisa tampil sebagai pemenang itu yang mana gitu. Karena kita tahu Piala Dunia ini persiapannya kan sangat intensif ya. Setiap tim pasti sudah mempersiapkan A, B, C, D, mereka siapkan. Melawan ini taktiknya seperti ini. Kemudian melawan berikutnya taktiknya seperti ini. Ini memang tapi memang pengalaman kemudian nama besar itu memang tidak bisa dikesampingkan. Tapi begitu kita lihat kemampuan teknis di lapangan, lancar atau tidaknya taktik dari pelatih itu berjalan, yaitu tadi kita bisa lihat dari pertandingan Brasil melawan Maroko gitu ya. Jadi Maroko bisa bermain sangat enak sekali, sebaliknya Brasil agak kedodoran. Dan kalau memang secara peringkat nama besar dan lain-lainnya itu belum menjamin untuk bisa menaik menang.
1: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita juga akan saksikan bagaimana laporan pandangan mata menjalannya pertandingan untuk Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang di RRI Pro 3. Terima kasih Bung Ari, salam olahraga.
0: Terima kasih Bung, salam olahraga
1: ya. Berdengar pemerhati sepak bola tanah air hari DP, kami berbincang bagaimana klasemen Piala Dunia 2026 di mana Meksiko dan Amerika Serikat puncaki grup.

kesempatan malam hari ataupun dini hari nanti, tentunya Pro 3 terus menghadirkan bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang. Dan Anda bisa mengikuti juga di sela-sela pertandingan nanti ya, di waktu istirahat bisa melakukan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan kedua tim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim kemarau di Indonesia mulai terjadi sejak Juni 2026 ini, namun puncaknya bisa terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia pada Agustus 2026, di mana BMKG juga meminta agar pihak terkait mengantisipasi kebijakan jangka panjang terhadap sektor yang terdampak iklim. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, di mana konferensi BMKG, konferensi pers BMKG terkait dengan musim kemarau 2026.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam press conference terkait pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 dan perkembangan iklim terkini khususnya mengenai El Nino di tahun 2026. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam penyediaan informasi klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG secara rutin menyampaikan serangkaian informasi terkait iklim untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan berupa prediksi hujan bulanan, buletin iklim, prediksi musim hujan dan kemarau, serta berbagai produk iklim sektoral lainnya. Seiring dengan kebutuhan publik akan informasi iklim yang akurat dan otoritatif, pada kesempatan ini BMKG akan menyampaikan informasi perkembangan musim kemarau tahun 2026 sekaligus menyampaikan kembali prediksi musim kemarau 2026 sebagai update atau pemutakhiran prediksi yang telah dirilis pada bulan Maret lalu. Informasi yang akan disajikan mencakup ada banyak ya. Yang pertama adalah perkembangan dinamika iklim terkini, kemudian perkembangan musim kemarau 2026, selanjutnya pemutakhiran pada prediksi awal musim kemarau 2026, dilanjutkan dengan perbandingan antara prediksi awal musim kemarau 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun. Jadi dari rentang tahun 1991 sampai tahun 2020. Selanjutnya nanti disampaikan juga prediksi sifat hujan selama periode musim kemarau 2026, lalu prediksi puncak musim kemarau tahun 2026, serta perbandingan antara prediksi puncak musim kemarau tahun 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun dari tahun 1991 sampai tahun 2020. Kemudian juga prediksi durasi musim kemarau dan perbandingan antara prediksi durasi musim kemarau tahun 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun 1991 sampai tahun 2020. Penyusunan informasi pemutakhiran ini dimaksudkan sebagai referensi dalam mendukung perencanaan dan mitigasi risiko di berbagai sektor, antara lain pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, kebencanaan, serta perikanan. Di sisi lain, informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalisasikan berbagai peluang yang muncul selama musim kemarau, seperti peningkatan produktivitas komoditas hortikultura pada wilayah yang didukung ketersediaan air yang memadai, selanjutnya peningkatan potensi produksi garam akibat kondisi iklim yang mendukung, serta peningkatan hasil tangkapan ikan di beberapa wilayah perairan yang dipengaruhi fenomena upwelling. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi yang adaptif dan langkah antisipatif yang sesuai dengan perkembangan kondisi iklim terkini. Selanjutnya nanti akan disampaikan beberapa informasi kunci yang akan lebih lanjut disampaikan dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama, prediksi El Nino yang terjadi mulai pertengahan tahun 2026 dengan peluang intensitas El Nino pada kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Selanjutnya, awal musim kemarau tahun 2026 terjadi secara bertahap. Dalam waktu terdekat, awal musim kemarau terjadi pada bulan Juni 2026-2026 yaitu di 198 zona musim dari 699 zona musim yang kita miliki di Indonesia yang mencakup 31,6% luas daratan Indonesia. Dan pada Juli tahun 2026, pada 66 zona musim mencakup 7,26% luas daratan Indonesia. Yang ketiga adalah akan disampaikan perbandingan awal musim kemarau, yaitu awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 308 zona musim yang mencakup 39,77% luas daratan Indonesia. Dan yang datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 165 zona musim yang mencakup 17,03% luas daratan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, nanti akan disampaikan sifat musim kemarau, akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian wilayah besar wilayah Indonesia, yaitu 482 zona musim yang mencakup 56,18% luas daratan Indonesia. Diprediksi pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Adapun untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia di 369 zona musim mencakup 48,84% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus tahun 2026. Lalu nanti juga akan lebih dipertajam lagi terkait dengan durasinya. Sebagian besar wilayah Indonesia pada 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 ini dapat menjadi panduan lanjutan dalam pemantapan perencanaan, langkah mitigasi dan antisipasi serta kebijakan jangka menengah hingga jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim. Selanjutnya, informasi lebih detail mengenai perkembangan kondisi iklim terkini dan pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 akan disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG, yaitu Dr. Ardasena Sopailiwakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang sudah memberikan penjelasan secara garis besar terkait dengan tema jumpa pers pada kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan lebih detail secara teknis terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Ada banyak sekali tentu yang akan nanti disampaikan, kiranya teman-teman bisa mencermati khusus di media cetak elektronik online agar nanti ada mungkin banyak-banyak istilah teknis yang mungkin tidak dipahami atau kurang bisa dicerna, nanti bisa langsung ditanyakan ke para narasumber nanti. Baik, Pak Sena, kami persilakan Pak untuk memberikan penjelasan secara rinci.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Yang saya hormati Bapak Kepala BMKG, Pak Deputi Meteorologi, Pak Direktur Perubahan Iklim, Pak Taufan, dan juga Bapak Ibu semua dari media online maupun media cetak, izinkan kami menyampaikan detail mengenai perkembangan iklim termasuk di dalamnya perkembangan El Nino dan juga pemutakhiran dari musim kemarau tahun 2026 di Indonesia. Slide selanjutnya. Yang pertama akan kami sampaikan mengenai monitoring perubahan monitoring dari musim kemarau dan prediksi El Nino tahun 2026, bagaimana pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026, lalu kami lanjutkan dengan informasi rekomendasi dan juga kesimpulan. Slide selanjutnya. Secara umum informasi yang akan kami sampaikan mengenai informasi musim kemarau ini berdasarkan pada satuan yang kami sebut dengan zona musim, ya. Dan zona musim ini adalah wilayah yang diidentifikasikan memiliki karakteristik musim yang berbeda satu di antara lainnya, tetapi di dalam satu zona musim tersebut dianggap karakteristik musim iklim, khususnya curah hujan, dianggap sama atau homogen, yang dilakukan perhitungannya berdasarkan referensi periode normal curah hujan pada periode 1991 hingga 2020. Secara umum di Indonesia terdiri dari tiga pola hujan utama, yaitu pola monsunal yang mayoritas berada di selatan Katulistiwa, pola ekuatorial yang berada di sekitar Katulistiwa yang memiliki dua puncak musim hujan dan juga dua puncak musim atau lembah dari musim kemarau. Untuk yang pola monsunal tadi mayoritas berada di selatan Katulistiwa, itu memiliki karakteristik satu musim hujan dan juga satu musim kemarau. Sementara wilayah yang terakhir atau kita sebut sebagai wilayah antimonsunal atau pola lokal itu berada di Indonesia bagian timur. Itu polanya kebalikan dengan mayoritas kita yang berada di Pulau Jawa. Ketika kita mengalami musim kemarau, saudara-saudara kita yang di wilayah lokal mengalami musim hujan dan juga demikian sebaliknya. Di Indonesia diidentifikasi ada 699 zona musim dan informasi dari musim kemarau ini berdasarkan satuan dari zona musim tersebut. Pertama kami sampaikan mengenai perkembangan musim kemarau tahun 2026. Pada bulan Maret 2026 yang lalu, BMKG telah merilis informasi bahwa terdapat peluang 50-60% terjadinya El Nino dengan maksimal kategori moderat dimulai pada pertengahan tahun, dan musim kemarau tahun 2026 diprediksi akan lebih kering dari kondisi biasanya. Hasil monitoring perkembangan musim pada akhir bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 200 zona musim atau 11,83 dari luas daratan wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Jadi pada slide yang kita tunjukkan ini, daerah-daerah yang diberi warna kecoklatan itu daerah-daerah yang telah mengalami musim kemarau dan sedang mengalami musim kemarau. Wilayah tersebut diantaranya sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Kepulauan Riau, Banten bagian utara, sebagian DKI, Jakarta khususnya bagian utaranya, Jawa Barat bagian utara, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian kecil Sulawesi Barat, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Selatan di wilayah Merauke yang bisa kita lihat di slide ini. Pada slide berikutnya, kita akan menyampaikan bagaimana perkembangan dinamika atmosfer dan laut tahun 2026 hingga monitoring terkini, bagaimana fase El Nino yang sedang berlangsung yang berpeluang terjadi pada kategori moderat hingga kuat. Data dari monitoring yang dilakukan oleh BMKG di Samudra Pasifik hingga akhir bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa nilai anomali suhu muka laut di Pasifik adalah sebesar positif 1,0. Sedangkan di Samudra Hindia, pemantauan suhu laut menunjukkan indeks IOD sebesar -0,56. Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur telah melewati batasan netral selama 5 dasarian. BMKG memprediksi bahwa fenomena El Nino akan segera aktif dan terus bertahan hingga awal tahun 2027. Dengan peluang intensitas El Nino mencapai kategori moderat sebesar 98% saat ini peluangnya, dan mencapai kategori kuat sebesar 62% peluangnya saat ini. Sementara itu di Samudra Hindia terdapat kemungkinan terjadinya fenomena IOD positif pada periode bulan Juli hingga November tahun 2026 yang bisa kita lihat bersama di panel gambar sebelah kiri, yang untuk sebelah kanan adalah peluang terjadinya El Nino tahun 2026 ini. Fenomena El Nino telah kita ketahui bersama menyebabkan penyimpangan iklim di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, termasuk juga di wilayah lainnya di dunia dengan pola dan periode dampak yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di gambar yang muncul di layar bahwa wilayah yang terdampak ke El Nino itu di sebagian besar wilayah Indonesia, sebagian besar wilayah di dunia, khususnya El Nino memiliki signatur pada wilayah tropis. Untuk wilayah Indonesia dengan gambar kecoklatan itu kita terpengaruh untuk menekan curah hujan, jadi kondisinya lebih kering pada bulan Juni hingga Januari pada umumnya. Namun perlu dicatat nanti bahwa sekitar bulan Oktober akhir kita sudah memasuki musim hujan, sehingga ini merupakan gambaran secara umum bagaimana karakteristik El Nino mempengaruhi iklim di dunia. Untuk wilayah di Pasifik bagian tengah barangkali bisa dibantu ditunjukkan dengan kursor di layar. Curah hujan mengalami peningkatan pada bulan Juni hingga April tahun berikutnya, dan di pesisir Amerika Latin itu terpengaruh, atau di Pasifik sisi timur terpengaruh dari bulan Januari hingga Mei pada tahun berikutnya, mereka jauh lebih basah. Bisa kita lihat juga di belahan bumi lain mengalami tanda-tanda kenaikan curah hujan akibat El Nino. Ada daerah-daerah yang mengalami penurunan curah hujan, tidak hanya di Indonesia, misalkan seperti di wilayah Brazil dan juga di wilayah subkontinen Asia, atau dalam hal ini ada India. Wilayah lainnya yang mengalami penurunan curah hujan misalkan adalah di bagian selatan benua Afrika, itu terpengaruh pada bulan November hingga Maret. Sehingga ini memberikan informasi bahwa dampak El Nino itu global. Oleh karena itu kita juga menyimak di berbagai macam media dari negara lain concern mengenai kejadian El Nino yang berpeluang terjadi pada tahun 2026 ini. Selanjutnya bagaimana pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 dibayangi dengan kondisi El Nino tersebut. Berdasarkan monitoring perkembangan kondisi iklim terkini, BMKG melakukan pemutakhiran informasi prediksi musim kemarau. Dalam beberapa waktu ke depan akan semakin banyak wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau. Wilayah yang diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juni, jadi dalam waktu dekat ini, adalah sebanyak 198 zona musim atau mencakup 31,6% luas daratan wilayah Indonesia, yaitu sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur. Sementara untuk bulan Juli, sebanyak 66 zona musim atau yang mencakup 7,26% luas daratan wilayah Indonesia diprediksi masuk, yaitu wilayah Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku. Nah, Bapak Ibu, jika kita bandingkan terhadap rata-rata klimatologi jangka panjangnya, maka awal musim kemarau 2026 ini sama statementnya dengan press release yang kita sampaikan pada bulan Maret yang lalu, yaitu memiliki kecenderungan maju pada 308 zona musim yang mencakup 39,7 luas daratan Indonesia. Sementara yang sama dengan normalnya, yaitu sebanyak 165 zona musim, yaitu mencakup 17,03 luas daratan wilayah Indonesia, dan wilayah yang mundur yaitu sebanyak 113 zona musim atau mencakup 9,52% luas daratan Indonesia. Nah, wilayah-wilayah yang musim kemarau-nya diprediksi maju yaitu Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian besar Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian kecil Bengkulu, sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian daerah istimewa Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB dan NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sebagian besar Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara bagian utara, sebagian besar Maluku, sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, Papua bagian timur, Papua Tengah bagian timur, sebagian besar Papua Pegunungan, dan Papua Selatan bagian tengah. Selanjutnya secara umum, seperti yang juga kami sampaikan pada bulan Maret, musim kemarau 2026 ini diprediksi bersifat di bawah normal atau lebih kering dari biasanya, yaitu sebanyak 482 zona musim, yaitu mencakup 56,18% luas daratan wilayah Indonesia, dan yang berkategori normal yaitu 210 zona musim yang mencakup 43,14% luas daratan wilayah Indonesia. Ada sebagian kecil, hanya 7 zona musim yang memiliki karakteristik efek topografi yang luas, yaitu 0,68% dari luas daerah wilayah Indonesia yang diprediksi memiliki sifat atas normal atau sedikit lebih basah dari kondisi yang pada umumnya. Wilayah-wilayah tersebut yang diprediksikan berada di atas normal yaitu Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil NTT. Sedangkan wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu sebagian Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Indonesia kita prediksikan akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli tahun 2026, yaitu sebanyak 83 zona musim yang mencakup 12,26% luas daratan wilayah Indonesia. Pada bulan Agustus, yaitu mayoritas sebanyak 369 zona musim atau 48,84% dari luas daratan Indonesia, dan bulan September yaitu sebanyak 169 zona musim yang mencakup 25,41% luas daratan wilayah Indonesia. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, Papua bagian timur. Lalu wilayah-wilayah yang memasuki puncaknya pada bulan Agustus itu terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku bagian utara. Untuk bulan September, sebagian dari Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. Lalu bagaimana karakteristik dari durasi musim kemarau tahun 2026 ini? Durasi musim kemarau tahun 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada bulan Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan wilayah Indonesia. Sebanyak 70 zona musim itu akan masuk akan sama dengan normalnya, yaitu 8,32% luas wilayah daratan Indonesia, dan hanya 79 zona musim yang lebih pendek musim kemaraunya, yaitu 9,23% wilayah Indonesia. Kesimpulan prediksi musim kemarau tahun 2026. Pemutakhiran, prediksi musim kemarau ini menunjukkan bahwa awal musim kemarau 2026 di Indonesia umumnya maju atau lebih awal dibandingkan dengan kondisi normalnya. Curah hujan yang turun selama periode musim kemarau 2026 diprediksi umumnya berkategori bawah normal atau lebih kering dari kondisi yang pada umumnya atau kondisi normalnya. Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada bulan Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normalnya. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada bulan Maret yang lalu. Dan bagaimana rekomendasi menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini? Dalam menghadapi musim kemarau 2026 ini, BMKG memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat sebagai berikut. Untuk yang pertama, terkait aktivitas di sektor pangan untuk kita bisa menyesuaikan jadwal tanam dan memiliki varietas yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Untuk sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Untuk sektor energi, kita perlu memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA tetap terjamin. Untuk sektor lingkungan dan kesehatan, kita perlu menyiapkan mekanisme respon cepat untuk antisipasi memburuknya kondisi kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lalu sektor yang dapat memetik potensi dari kondisi kekeringan ini adalah sektor perikanan dan tambak garam untuk bisa memanfaatkan fenomena upwelling untuk meningkatkan potensi tangkapan ikan serta memanfaatkan karakteristik dari musim kemarau untuk meningkatkan produktivitas garam. Terakhir, BMKG menghimbau agar informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 ini dijadikan informasi peringatan dini untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi aksi dininya. Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai dengan kondisi iklim di wilayah masing-masing, masyarakat dan stakeholder diharapkan dapat menghubungi kantor BMKG terdekat yang ada di setiap provinsi. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi, sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita uli dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension, overloading atau odol pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung, pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayeh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dayeh. Setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026. Setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level junior GP, setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin dan menjaga peluang Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

0: 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Kurasao di bawah asuhan Admukan juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Kurasao ini seperti Lipano Komenensina dan Akucho berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Wih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ecuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup E akan dilakoni Kurasao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Kurasao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya, dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pukul 3 dini hari akan ada Jepang versus Belanda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya, Bung Isnu. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih.
1: Iya, Lukman, ini ada dua pertandingan ya nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Di mana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Iya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga atau pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Ya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya. Silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. From LA to Chicago, to Miami we go wild, though every flag, every color. Ya, nampaknya kalau untuk Jerman ya, untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali, bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, belum mas. Sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia.
0: Debut ya, Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isnu ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: apakah tetap mendukung Jerman karena riwayatnya sudah bagus sekali? Atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman karena itu kampung halaman. Saya enggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya nah, baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita enggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Okay. Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya, satu-satu ya.
1: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi,
0: Bung Lukman. Berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao kita lihat ini ada di peringkat 82. Jadi beda jauh nih.
0: Iya, tapi tadi juga Bung Ari ya, pengamat sepak bola, sebenarnya kalau peringkat itu
1: tidak menentukan.
0: Iya, tidak jadi tolak ukur. Tapi kita ke pendengar dulu, Bung Isno, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Saya Mas Banyar.
0: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Iya. Ya Pak Luma, Pak Supan dan Mas Wisnu. Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya Mas.
0: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, kayak mungkin ya 11-12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng itu kulit sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih nanti dua-dua lah.
0: Menurut saya tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
2: Kalau Belanda dan Jepang kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih.
0: Baik, Pak. Terima kasih Pak Nano di Jakarta. Gimana Bung Wisnu? Jadi Curaçao rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda tadi ya.
1: Road Panada juga seperti yang saya sudah singgung tadi karena ini memang memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Panano tadi juga rasa Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Panano akan ada perlawanan dari Curaçao sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Loman, ada Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu Dinda.
3: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih Ibu Dinda nih? Menurut Anda nih prediksinya?
3: Iya, memang kalau dari urutan jauh ya, tapi Curaçao.
1: Yeah.
3: Curaçao Jerman ya. Urutannya enggak jauh, memang timpang iya betul. Tapi
0: ada tapinya.
1: Kenapa?
3: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Yeah. Dan juga bola itu berputar.
3: Bola itu berputar.
0: Bola itu bundar.
1: Iya.
0: Kalau kotak kardus.
3: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang enggak tahu Panzer kan?
0: Iya.
3: Andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ya.
3: Ada hasil yang lain kan gitu. Surprise. Dua satu lah untuk Curaçao.
0: Terima kasih.
3: Salam olahraga
0: Jaya. 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao nanti.
1: Perlawanan ya. Seenggaknya tidak di

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra.
2: Salam olahraga, Bang Lukman.
0: Ya, gimana Pak Putra? Jerman versus ya, Jerman versus Curaçao.
2: Jerman kalah baru cupan nih Bang Lukman.
0: Apa?
2: Jerman harus menang masa kalah.
0: Oh, iya.
1: Pendukung setia Jerman nih, Pak Putra.
2: Ya?
1: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
2: Wah. Anu, pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Hmm, berapa?
2: Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
1: Dengan Belanda, betul.
2: Paksaan dukung Jepang Asia kan.
0: Oh, faktor oke, kedekatan.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya. Pabut. Kalau saja ini agak cukup unik ya, Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia katanya.
1: Sama dengan Bung Lukman tadi, pilih Jepang karena kamu kalaman.
0: Iya. Nah tadi ya kalau prediksi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput, bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu yang menang dan solusinya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: saya juga berharap kepada Curaçao pengumuman karena ini sebagai tim underdog lah hatinya.
0: Iya.
1: Supaya bisa apa namanya ya memeriahkan dari Piala Dunia ini tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

0: Nanti Bung Wisnu mungkin bisa menemani pendengar setia Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Curaçao
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Pulang ke kampung halaman.
0: Kita ke Malang, ada Pak Bayu, salam olahraga, Pak Bayu.
2: Iya, Pak.
0: Iya, gimana Pak Bayu?
2: Jerman sama apa itu, Pak?
0: Curaçao.
1: Curaçao, Pak Bayu.
2: 5-1 betul. Wah.
1: Waduh, tambah jauh deh.
0: Luar biasa.
2: Jepang sama Belanda, saya yang jago Jepang, Pak.
0: Oh, berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
2: 3-2 itu, Pak.
0: 3-2 untuk Jepang ya.
2: Untuk Jepang.
0: Baik.
2: Makasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh, Bung Isno ya.
1: Iya.
0: 5-1.
1: 5-1.
0: Oh ya.
1: Tapi setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
1: Iya, ini banyak pendengar juga ya, Jerman melawan Curaçao ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Curaçao. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
1: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang?
1: Ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu tadi sudah.
1: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
0: Iya. Pak Cliff.
1: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
0: Iya, Pak Cliff, salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari, salam olahraga jaya.
1: Pak Cliff, gimana nih apa namanya,
0: Jerman Curaçao?
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh, sampai
3: ini. Saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
0: Tetap ya, selisihnya 3 ya.
1: Ada pesimis semua nih, Saudi. Tapi memang seperti itu, di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman, kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Belanda itu 3-1. Belanda untuk? Ya 3. Jepang 1 walaupun Asia, tapi Belanda tetap di atas aja. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Baik. Ya, terima kasih Pak Le. Malam di Minahasa. Dari Minahasa kita menuju ke Palu. Ya, Pak Arnold. Malam Pak Arnold.
4: Malam Palu.
0: Ya, silakan.
4: Kenapa mau lawan ini, Pak? Ya, paling maksimal itu 2-1 itu. 2-0 paling maksimal itu. Jerman gosok itu, Jerman saya. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
1: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
4: Belanda.
1: Belanda, oke. Okay. Tadi berapa nih prediksi Belanda. Skor nih, Belanda dengan Jepang nih?
4: Dua juga saya.
1: Dua? Jepangnya 2-1 atau
4: tidak
1: bagaimana?
4: Bisa dianggap remeh, 2-0.
1: Iya.
4: Bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
1: Iya,
4: itu
1: karena
4: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
1: Oke, okay, baik, Pak. Okay, terima kasih.
4: Malam.
1: Selamat malam.

0: Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Putra di Flores. Selamat malam Pak Putra.
1: Halo. Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda Pak Putra antara Jerman melawan Curaçao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
1: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
0: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
1: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi iya. 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
0: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
1: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan pemain-pemain kita kan sebanyak yang dari Belanda, biar termotivasi kita. Skornya ya 2-1 untuk Belanda.
0: Oke, 2-1 untuk Belanda ya.
1: Oke, terima kasih
0: Pak Putra. Selamat pagi, selamat dini hari, selamat olahraga.

0: Baik, pendengar, dan tentunya sebelum pertandingan kita akan menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao. Dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Estu. Kabar baik, Bung Estu?
1: Alhamdulillah, ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, begadang terus nih. Karena ini kan sebenarnya Piala Dunia yang tidak bersahabat dengan Indonesia.
0: Iya.
1: Waktunya ya, waktunya.
0: Oh iya.
1: Pagi mau nonton kerja. Tengah malam kan jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang dengan format baru, dengan 48 tim ini kan menarik. Banyak tim-tim yang dalam tanda kutip, ini paling kalah nih, ternyata Qatar 1 poin kemarin.
0: Nah, betul betul sekali. Bahkan kemarin di detik-detik terakhir, Bung Estu.
1: Terus yeah. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk. Yeah. Kan sempat kita di sini kemarin yeah. Brasil. Saya enggak malas komentarin Brasil gitu. Karena Brasil hilang sambanya gitu. Terus sempat nonton pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik gitu.
0: Yeah.
1: Terus kemarin ngelihat di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Tuh kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah, Jorge Campos lah kita 90-an, tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
0: Okay.
1: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
0: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
1: yes.
0: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil nih yang baru masuk ke Piala Dunia ini apakah punya kesempatan?
1: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan.
0: Okay.
1: Even misalnya menurut banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
0: Okay, ya. Jadi tertarik kegeret lah ya.
1: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, berlanjut. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelasan Belanda semua.
0: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
1: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
0: Okay.
1: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
0: 4%.
1: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahith Chong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
0: Iya.
1: Yeah. Sorry, di Sheffield United. Tahith Chong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan.
0: Okay.
1: Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
0: Nah, iya nih. Tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
1: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir Jerman itu selalu menang.
0: Tidak pernah kalah.
1: Iya, dengan karakter bermain yang hampir karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
0: Okay.
1: Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada kira segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir-hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di Qatar ya.
0: Iya.
1: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
0: Lalu

0: Ya. Bung Estu, ya. Kali kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini, bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini. Jadi, di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah saya kenal. Jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta Analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan ya, 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu.
0: Iya.
1: Seperti itu, tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi

0: perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik,
1: pasti yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya. Walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Ya, Paraguay itu sebenarnya kan tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santaku segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih? Kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah ya.
0: 78 tahun.
1: Nah, itu kira-kira ada nggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda? Strateginya atau bagaimana gitu mungkin ada nggak kira-kira?

0: Kokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan Federasi Merkep Avokat. Karena apapun ya, Curaçao ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
1: Iya.
0: Dan kita tahu kan kita punya pengalaman lah lawan 2023.
1: Iya, lawan Indonesia ya, itu ya.
0: Dan dua kali kita menang.
1: Nah,
0: dua
1: itu dia tuh.
0: Nah, waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
1: Okay.
0: Memang bisa dikatakan Curaçao ini bukan ya kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat,
1: okay.
0: Kita timnas cabang itu kita cabang dua lah, mereka cabang satu.
1: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
0: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga, gitu. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
1: Iya.
0: Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
1: Nggak terlalu bagus gitu, ya.
0: Nggak bagus sangat. Tapi ya kita mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi rumah ini juga menguntungkan mereka.
1: Okay.
0: Gold Cup aja mereka kalau lihat dari Gold Cup Championship ya dalam ketika negara ini bernama Curaçao itu terakhir 2019 quarter final di ini Gold Cup ya Piala Emas CONCACAF jadi kayak Piala Asia aja di sana tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025 cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini tapi sekarang dengan mereka kualifikasi mereka serius semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu semua didikan akademi Belanda gitu jadi ya mainnya di Kavokat kan ngelatih timnas Belanda sebenarnya KW aja lah, gitu.
1: Tapi ada nggak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia tapi ada nggak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu atau seenggaknya bertahan.

0: dan juga di MRS kan. Nah, itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
1: Oh, karena mental.
0: Ya, karena secara kualitas kan ya karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Trengganu juga sih. Kastener, mantan strikernya Persib yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Esto. Nah, kira-kira apa yang menjadi target realistisnya dari Curaçao ini? Apakah bisa menang melawan Jerman sendiri atau mungkin bertahan saja begitu, Bu?
0: Kalau dari kacamata saya sih, iya, saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk memenangi pertandingan. Walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti okay. Mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya, istilahnya jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini, mereka hasilnya nggak bagus juga gitu. Jadi lawan Scotland kalah.
1: Yeah.
0: Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh.
1: Sudah cukup baik.
0: Di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Jadi menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil.
1: Yeah.
0: Jerman itu 21 ada kawannya kalah 2 pertandingan di Brazil deh. Soal rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya
1: Tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang ditangani kan Jerman itu sering melatih Belanda dan ketemu Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan.
1: Okay.
0: Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih sebelumnya, atau Bertie Fock misalnya, atau Jurgen Klinsmann atau pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah, itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan advokatnya. Walaupun dikatakan tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Nah, itu. Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, berasa sekali dampaknya ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti bir minumnya bisa cetak gol atau enggak ya?
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri gitu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi, ini soal mentalitas bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut jadi Piala Dunia, okay. Tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia, okay. Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa, jadi itu tadi rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI, Muhammad Kodari menegaskan, Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari mengatakan, langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. KBRI Tokyo, Jepang menggelar dialog bertajuk Merawat Harmoni sebagai upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang sekaligus meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia terhadap hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter budaya yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut justru menjadi modal penting dalam mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Socceroos julukan Australia membungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place, Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026. Nestori Irunkanda di menit 27 dan gol diciptakan oleh Connor Metcalf pada menit ke-75. Di mana dua gol kemenangan Australia dan hasil positif ini menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah Socceroos di fase grup. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan Indonesia bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu pada saat menghadiri sekolah rakyat menengah pertama 3 Pekanbaru. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.

0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
0: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
0: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG, menurut hasil survei Dewan Ekonomi Nasional. Dan Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Den Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei Den, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, dan mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrian panjang pengisian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Masyarakat diimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan panic buying dan menegaskan bahwa stok BBM aman. Informasi selengkapnya bersama dengan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan.

0: mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID kami pasti akan melakukan koordinasi, ya. Kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
0: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
2: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
0: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tehdi melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 1000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang, Jawa Timur terancam akan terkena PHK massal dampak dari efisiensi. Ando Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Taufik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1000 jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya dengan 1500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma melaporkan.
3: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah atau RTLH milik Lansia Sebatangkara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan para taruna akademi.

0: kepolisian atau AKPOL. Tidak hanya itu, mereka juga melaksanakan bakti sosial di wilayah Kecamatan Gondang Seragen. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
1: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
2: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Seragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Seragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Seragen AKBP Dewiana Syamsuddin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Seragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian AKPOL. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran pejabat utama, personil, dan taruna-taruni AKPOL langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Seragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
1: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbah Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati. Gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu. Kan sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
2: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna AKPOL tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Seragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna-taruni AKPOL di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
3: Karena apa, ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gondang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
2: Dalam baksos tersebut, para taruni taruna AKPOL membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bayangkari ke-80 di Kabupaten Seragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang

0: saya hormat. Kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: Kenali manfaat minum tablet tambah darah bagi kamu remaja putri. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan mengurangi kejadian penyakit jantung koroner dan anemia di kalangan remaja putri. Selain itu, dapat meminimalkan risiko anemia yang dapat berdampak pada kesehatan dan prestasi di sekolah, tetapi juga untuk mempersiapkan kesehatan remaja putri sebelum mereka menjadi seorang ibu, sehingga dapat mencegah lahirnya bayi dengan kondisi stunting. Diharapkan dapat menciptakan generasi muda dan penerus yang sehat, serta memiliki daya saing yang optimal. Ayo, remaja putri, minum tablet tambah darah secara rutin dan ingatkan temanmu juga. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

kembali sama Andi. Suasana pagi hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan tentunya informasi hiburan rangkaian Merauke pagi ini kami masih akan terus ketengahkan ke ruang dengar Anda ya, pendengar. Berbagai program informasi dan juga hiburan yang menarik hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, khusus rangkaian Merauke pagi ini. Dan tentu juga setiap hari Senin pagi, Rabu pagi dan juga Jumat pagi kami selalu memberikan ruang buat Anda ya pendengar untuk bisa berinteraksi atau bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI. Dan tentunya kesempatan yang baik hari ini pun juga kami memberikan kesempatan buat Anda untuk bergabung melalui atensi Anda ya di 0852-75-11-2433. Anda boleh kirimkan ke nomornya Pro 1 RRI Merauke ya, 0852-75-11-2433, untuk menyampaikan hal-hal yang tentunya Anda ingin sampaikan atau suarakan ya melalui media RRI. Dan tentunya lewat program acara dialog interaktif, kemudian juga obrolan, talk show, dan semua program yang kami sajikan ke ruang dengar Anda tentu juga berdasarkan list daripada masukan-masukan Anda ya yang sudah kami data ataupun juga listkan. Dan tentunya menjadi jawaban lewat program acara kami dari narasumber atau pembicara yang berkompeten. Dan tentunya dengan berjalannya waktu kami juga selalu ya menghadirkan ya atau memberikan ruang untuk Anda dan juga semua masukan ataupun juga pertanyaan, gagasan atau ide Anda selalu juga menjadi evaluasi bagi kami untuk memberikan ya solusi ataupun juga mencari ya jalan keluarnya dari setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Dan tentunya di program acara Halo RRI pagi hari ini Anda juga bisa menyampaikan segala hal yang menjadi ya keperluan untuk khalayak ya, yang mungkin selama ini juga Anda ingin sampaikan tapi belum pas ya melalui jalur mana. Dan tentunya lewat program acara Halo RRI ini kesempatan untuk Anda bisa sampaikan ya. Dan di pukul 8 pagi nanti kami juga informasikan bahwa nanti Anda akan bisa mengikuti dialog interaktif ya. Di hari ini ada dua sesi dialog interaktif yang akan berlangsung. Yang pertama nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, ini berkaitan dengan problematika tidak adanya penomoran bangunan resmi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan ini juga masuk dalam karya ilmiah siswa-siswi dari SMA Plus Muhammadiyah Merauke. Dan juga nanti tepat di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan dialog interaktif terkait dengan topik yaitu urgensi kebijakan daerah pengakuan dan juga perlindungan hak masyarakat adat dan juga lingkungan hidup di Kabupaten Mati. Nanti Anda bisa berinteraksi juga ya bersama kami dalam dua dialog interaktif di hari ini di pukul 8 pagi dan juga di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Anda bisa menggunakan jalur atensi di SMS WhatsApp kami 0852-75-11-2433 untuk bisa berinteraksi bersama kami ya di program acara kami untuk pagi hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam dialog interaktif di kebersamaan kita hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Kita akan membahas topik yang menarik berkaitan dengan problematika tidak hanya penomoran bangunan resmi di Kabupaten Merauke ya. Iya. Dan tentunya kita akan berdialog interaktif pagi hari ini bersama dengan SMA Plus Muhammadiyah Merauke yang mana mereka mengikuti Lomba Karya Ilmiah Remaja Tingkat Nasional tahun 2026 terkhusus untuk siswa-siswinya. Ya, berkaitan dengan problematika tidak adanya penomoran bangunan resmi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Tentu kita juga ingin ketahui apa yang menjadi ketertarikan dalam penelitian karya ilmiah siswa-siswi dari SMA Plus Muhammadiyah di tahun 2026 ini dan yang dimaksudkan dengan penomoran resmi bangunan tersebut itu mencakup apa saja ya. Ya, sudah hadir di studio pagi hari ini ya, studio podcast RRI Merauke ada Bapak Laurentius SPD selaku guru pendamping. Iya, apa kabarnya Pak untuk hari ini? Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, terima kasih juga untuk kehadirannya untuk pagi hari ini ya Pak ya. Lalu juga ada siswi dari SMA Plus Muhammadiyah Merauke yang mengikuti kegiatan karya ilmiah ya, yaitu Nurul Hidayah. Apa kabar, Dek?
4: Alhamdulillah baik.
2: Sehat ya? Oke, okay. Dan juga ada Ahmad Muslim, iya siswa peneliti juga dari SMA Plus Muhammadiyah Merauke. Selamat pagi, Dek, sehat?
5: Selamat pagi.
2: Oke, okay, baik. Dan juga tentunya Anda pemirsa dan juga pendengar yang nanti ingin berinteraksi bersama kami pagi hari ini, Anda bisa bergabung melalui SMS dan WhatsApp di 0852-7511-2433. Sekali lagi, 0852-7511-2433. Baik, saya ke Bapak Guru dulu nih ya. Oke, okay, sebagai pembuka untuk dialog kita pagi hari ini, Pak Laurentius. Nah, ini berkaitan dengan karya ilmiah dari siswa-siswi ya di tahun ini yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kegiatan apa saja nih kira-kira yang tentunya sehingga siswa-siswinya bisa ikut, kemudian juga seleksinya seperti apa nih Pak? Lalu kita juga ingin tahu topik yang diangkat dalam karya ilmiah ini yang menarik apa? Oke, silakan Pak.
3: Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya bukan guru tetap di SMA Muhammadiyah, cuman saya membantu mengajar di sana.
2: Oke. Okay.
3: Dan membantu untuk pengembangan siswa karya ilmiah remaja tingkat nasional. Nah, tahun ini alhamdulillah 5 yang saya kirim ke tingkat nasional, 4 lolos di nasional.
2: Oke.
3: Okay. Salah satunya adalah penomoran rumah. Nah, penomoran rumah ini menjadi dilema. Karena kita di Merauke ini, Merauke sudah 124 tahun, tapi kita bingung kalau kita ditanya tinggal di mana, pasti jawabannya nggak selalu ada nomor. Bahkan di KTP saja nggak ada nomor rumah. Nah, itulah yang menjadi dasar kami mencoba mengungkap kenapa dan harus bagaimana. Jadi, itu yang menjadi dasar kami. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kami serahkan ke siswa sebagai si peneliti tersebut. Terima kasih.
2: Oke, baik Pak. Ini latar belakang ya, yang mana topik tersebut diangkat. Nah, kegiatan tersebut berlangsungnya kapan Pak? Dan itu keterlibatan semua siswa-siswi yang ada di Merauke atau mungkin berdasarkan sekolah nih Pak?
3: Oke, buat pemirsa, jadi penelitian ini adalah kegiatan sekolah untuk mengikuti event-event nasional di tingkat nasional. Nah, event ini tiap tahun diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, kami saat ini lolos dalam proposal tingkat nasional. Kami harus menyelesaikan makalahnya. Lombanya terakhir itu tanggal 31 Agustus penutupan makalah. Diperkirakan lombanya adalah tanggal bulan 10 atau 11 di Jakarta.
2: Oke, tahun ini?
3: Tahun ini.
2: Oke, berarti ini lagi on proses ya Pak ya?
3: Dalam proses.
2: Baik, dan ini kalau boleh tahu Pak, melibatkan berapa banyak siswa nih di seluruh tanah air? Dan ini kan event nasional ya, yang rutin setiap tahun diadakan. Jadinya punya banyak kesempatan sebenarnya untuk siswa-siswi yang terlibat seperti itu ya Pak ya?
3: Untuk pemirsa, jadi dari SMA Muhammadiyah Merauke, kita kirim 5 tim. 5 tim itu terdiri dari 1 tim 2 siswa. Jadi ada 10 siswa yang berhasil tembus 4 tim 8 siswa. Nah, dalam kegiatan ini memang untuk penomoran rumah ini sebenarnya sangat-sangat sulit, sangat-sangat rumit karena kita mengungkap. Nah, untuk mengungkap, menyelesaikan, mengatasi masukan, kita perlu koordinasi dengan beberapa instansi terkait karena kita tidak bisa penelitian ini kami sendiri. Kami sempat juga koordinasi dengan Ibu Wakil Bupati, Bu Fausun, kemudian dengan DPR dalam proses untuk bertemu dengan Ketua Dewan, kemudian dengan pihak kantor pos, pihak jasa pengiriman yang di Merauke, Dinas Tata Kota, bagian hukum, kemudian beberapa RT, kecamatan, kemudian kantor catatan sipil dan sebagainya. Karena bagaimana juga ini persoalan kita bersama. Jadi tidak mungkin kami menulis kami tanpa ada masukan dari mereka.

0: kita ketahui apa yang masih kurang dari daerah kita, dan ini pun bisa menjadi referensi untuk perbaikan evaluasi ke depan, seperti itu ya, solusinya seperti apa untuk mengambil jalan terbaik keluar dari permasalahan tersebut ya Pak ya. Baik, dan sudah ada Nurul dan juga Ahmad nih ya. Oke, dan mereka berdua ini satu tim untuk judul yang sama ya. Nah, ingin saya tahu kalian berdua saat ini duduk di kelas berapa nih? Nurul sama Ahmad. Silakan Ahmad duluan nih.
1: Kami duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMA.
0: Oke, jurusan yang sama?
1: Enggak, ini
0: berbeda. Oh ya benar, SMA. Yeah. Jadi kelas 2 ya. Yeah. Kelas 2 SMA dan juga mereka berdua punya karya ilmiah dengan topik yang sama nih ya. Nah, ini yang saya ingin tahu, kalian berdua apakah langsung idenya muncul sendiri atau mungkin ada beberapa referensi dari mungkin katakanlah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah atau mungkin dari teman-teman lain juga nih sehingga judul tersebut diangkat. Siapa yang mau jawab nih? Ahmad atau Nurul? Oke. Silakan Nurul. Kayaknya Nurul mau bicara, silakan.
2: Pemirsa, kalau dari itu kami ambil sendiri. Jadi punya ide sendiri. Bagaimana kalau kita melihat di Merauke ini memang belum ada penomoran rumah ya. Jadi kita ingin menarik supaya bagaimana di Merauke ini ada penomoran rumah gitu. Sehingga memudahkan bukan hanya kita tapi memudahkan orang-orang yang memang pekerjanya yang memang membutuhkan lokasi di mana kita tinggal saat ini gitu.
0: Oke, baik ya. Masih kelas 2 SMA tapi gagasan idenya luar biasa ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama Ahmad atau sama? Oke, nah ini kalian berdua ya kolaborasinya dengan siapa saja nih untuk membuat karya ilmiah tersebut selain Bapak Guru Pendamping Bapak Laurentius nih. Dengan tadi juga Pak Laurentius sampaikan membutuhkan referensi juga ya dari dinas-dinas terkait seperti itu ya. Oke, silahkan Ahmad dengan Nurul.
2: Kalau untuk kolaborasi kami ada dari Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Kepala Humas DPRD Kabupaten Merauke, Kepala Kantor Pos Merauke, Kepala Kantor Statistik Merauke, Dinas Tata Kota Kabupaten Merauke. Mungkin ada beberapa lagi yang memang segera kami ketemu untuk tentang masalah penomoran rumah juga ini.
0: Baik, nah dalam membuat karya ilmiah yang saat ini masih dalam proses nih ya. Nah ini kira-kira butuh berapa lama untuk penyelesaian tahap akhirnya dan juga nanti terkait dengan teknis pengirimannya ataupun juga untuk ikut lombanya. Nanti saya juga akan tanyakan ke Bapak Laurentius nih. Oke, silahkan Nurul mungkin duluan terkait dengan bagaimana teknisnya Nurul dengan Ahmad ya. Ini kan sambil sekolah juga kan. Oke, membagikan waktu untuk membuat karya ilmiah tersebut nih. Kalian berdua punya kesulitannya di mana sampai sejauh ini kira-kira? Ahmad dengan Nurul? Silakan Ahmad. Oke.
1: Kesulitan yang kami hadapi itu harus wawancara dengan beberapa instansi-instansi terkait, begitu, sama mengumpulkan responden dari angket.
0: Oke, responden dari angket yang kalian bagikan ya. Nah, ini menariknya angketnya itu pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya itu disusun sama siapa kira-kira?
1: Sama Bapak.
0: Oke, sama Pak Laurentius ya. Oke, baik ya. Lalu secara teknis untuk penulisannya nih, kira-kira ya Ahmad dengan Nurul sendiri ya. Ini sudah sampai di bab berapa atau halaman berapa kira-kira sekarang ini?
2: Baru di bab 4.
0: Baru di bab 4 ya. Oke. Baru di bab 4. Berarti kira-kira agak lumayan tebal ya.
2: Sangat
0: sangat tebal. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Laurence dulu nih. Sebelum nanti saya lanjutkan ke Ahmad dan juga Nurul terkait tadi yang sudah saya tanyakan lebih dulu sama Nurul dan Ahmad nih ya, Pak. Berkaitan dengan teknis penulisan lalu juga angketnya ini. Ada beberapa pasti kriteria yang dilakukan juga ya sebelum diselesaikan setiap bab per bab. Apa saja nih, Pak, kira-kira?
3: Ya, terima kasih untuk

0: pemirsa juga. Jadi penyelesaian makalah memang dari panitia pusat itu dikasih waktu 3 bulan. Jadi memang waktu yang cukup, kita bilang cukup ya cukup, kita bilang kurang ya kurang. Jadi kita sudah masuk ke bab 4 untuk pembahasan. Angket juga sudah sebagian besar sudah disebar. Kita mencoba beberapa angket, sudah 50-an ya masuk. Ternyata dari satu pertanyaan itu kita tanya, setujukah Bapak ingin Bapak Ibu punya nomor rumah? 99% dari 50 responden mereka minta punya, kami punya, mau ingin punya nomor rumah gitu loh. Terus bagaimana caranya? Itu yang terjadi. Nah, cuman saya sendiri juga saya lepas ke mereka karena saya harus bimbing tiga makalah lagi. Ada tiga makalah yang tembus juga. Yang satunya itu pembuatan beton ringan menggunakan sekam padi. Selama ini dari Merauke beton ringan selalu dari Jawa. Kemudian yang kedua juga itu kue cerdas untuk anak-anak TK. Yang satunya lagi apa ya?
1: Satunya lagi inovasi baru pohon kelapa sebagai penghasil
0: garam. Yang keempat, yang ketiga itu Bu, bagaimana garam itu dibuat, kita tidak harus bergantung dari luar. Jadi ternyata luar biasa bahwa pohon kelapa itu menghasilkan garam.
2: Okay.
0: Jadi dari pelepahnya 1 kilo, dari 4 pelepah kelapa itu bisa dapat 1 kilo garam. Jadi kita tidak tergantung lagi. Cuman karena kita membatasi satu tim ya kita, mereka kita tidak hadirkan.
2: Oke, menarik sekali.
0: Terima kasih.
2: Baik, nah ini dari apa yang Bapak sampaikan ya, satu pertanyaannya itu sudah mewakili hampir seluruh masyarakat Merauke yang mau ingin punya nomor rumah gitu ya Pak ya. Nah ini berdasarkan apa yang sudah disurvei melalui angket, ada berapa banyak pertanyaan nih Pak yang disampaikan melalui angket tersebut nih. Dan juga yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan tidak adanya penomoran rumah ya. Ini kalau kita ya mungkin orang Merauke bilang pukul rata ya, bangunan ini mungkin bisa saja berkaitan dengan bangunan tinggal rumah dan juga bangunan infrastruktur instansi daerah juga ya, termasuk seperti itu ya Pak ya.
0: Ya, terima kasih untuk pemirsa. Memang bangunan-bangunan yang ada di Merauke sifatnya adalah resmi, memiliki izin mendirikan bangunan IMB. Nah, bangunan-bangunan yang ada ini ternyata tidak semuanya memiliki IMB. Dan tanpa adanya IMB agak sulit sebenarnya untuk mengajukan penomoran rumah. Karena nomor rumah itu adalah untuk bangunan-bangunan yang resmi. Nah, di kantor-kantor di Merauke itu banyak sekali yang tidak ada nomor rumah, nomor bangunan, termasuk UNMUS, termasuk mungkin dari sekolah kami juga yang enggak ada nomor, dan ini menjadi problem gitu loh. Kalau haruskah dibiarkan gitu. Ini cukup lama sebenarnya pengguna yang membutuhkan nomor rumah itu umumnya yang paling banyak adalah jasa pengiriman barang dan jasa. Dan luar biasa kemarin saya dengan anak-anak, ternyata jasa pengiriman itu di Merauke just tip dengan kantor pos segala macam, luar biasa Merauke itu jasa pengiriman hampir 42 Bu, untuk kabupaten seperti ini. Dan per bulan rata-rata mereka, kalau kita hitung rata-rata per bulan itu mencapai 400 lebih satu jasa pengiriman. Itu yang kadang mereka kepingin, bagaimana apa pengadaan nomor ini penting sehingga mereka bisa mengirimkan barang dan jasa tadi. Sehingga kadang kalau dari Jawa barang dan jasa tidak ada nomor, mereka kembalikan. Karena apa? Alamat tidak jelas. Itu. Dan respon dari teman apa dari pihak apa Ibu Fauson, kemudian dari kantor pos sampai anak-anak bosan Bu, hampir 1 jam Bu mereka dialog dengan mereka. Sangat tertariknya pihak-pihak keterkaitan ini apa terhadap penomoran. Maka mereka berharap bagaimana, kapan gitu. Jadi mereka ingin semua gitu. Saya pikir mau tua, mau miskin, mau orang kaya, mau orang biasa, mau kantor bagaimana, semua butuh. Jadi kami berharap ke depan Pemda Merauke bersama DPR untuk merespon persoalan ini. Sudah 124 tahun, apakah akan dibiarkan seperti ini? Begitu, terima kasih.
2: Baik, karena penomoran bangunan juga itu semacam identitas ya, dari identitas fisik bangunan tersebut ya Pak ya. Jadi memang itu juga sangat dibutuhkan bagi semua bangunan yang ada di Kabupaten Merauke. Apalagi bangunan-bangunan yang berkaitan dengan dinas dan instansi seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Dan menarik sekali. Saya ke Ade Nurul sama Ahmad nih ya, berkaitan dengan kalian berdua ya menyusun karya ilmiah tersebut ya. Oke, nah ini bagaimana kalian berdua bagi waktunya nih ya untuk membuat tulisannya, lalu juga membuat kayak menyebarkan ya angket-angket. Nah ini angketnya ini dibagikan hanya mungkin di lingkungan kalian punya sekolah saja, atau mungkin di lingkungan keluarga, atau mungkin dibagi ke instansi-instansi lain seperti itu.
3: Oke, baik pemirsa, terima kasih. Kalau untuk pembagian angket, kami juga bagi di bagian sekolah kami juga, karena kan kebetulan penomoran rumah juga di sana perlu ya. Jadi kita belum tahu bagaimana respon mereka. Jadi kami juga bagi ke sekolah, ke lingkungan-lingkungan masyarakat dan keluarga kami juga.
2: Oke, jadi artinya bahwa dari pembagian angket tersebut juga istilahnya seimbang ya, tidak hanya dari kalangannya kalian sendiri, tapi juga dibagikan kepada semua pihak yang kalian butuh laporan atau jawaban dari angket tersebut ya. Oke, ya. Jadinya boleh dibilang presentasinya itu akurat dan juga bukan hanya orang dalam ya. Oke, baik. Iya, dan dari angket tersebut ya, atau mungkin juga ada cara lain lagi nih untuk membuat survei kalian tuh benar-benar kredibel. Ahmad, selain dari angket itu, mungkin ada lagi secara teknis, kayak tadi sempat bilang ada wawancara ya, selain pembagian angket dan wawancara? Ada apa lagi mungkin yang menjadi bahan surveinya dari kalian berdua?
3: Kami juga ada observasi ya, selain wawancara sama penyebaran angket, kami juga ada observasi.
2: Observasinya itu terkait apa saja yang dilakukan?
3: Terkait penemuan rumah.
2: Oke, berarti ini mungkin dari angket yang dibagikan dan juga hasil wawancara, kalian pastikan ini betul atau tidak seperti itu ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Iya, dan dari Ahmad dengan Nurul sendiri ini ya, dalam membuat tulisan karya ilmiahnya, sampai sejauh ini ada tidak mungkin menemukan kesulitan?
3: Kalau kesulitan ya pasti ada ya, apalagi kita harus menyusun makalah atau proposal, itu pasti menguras banyak waktu, apalagi kami juga sekolah. Dalam membagi waktunya itu cukup rumit.
2: Oke, cukup rumit karena harus konsentrasi ya. Karena tentunya apa yang disampaikan itu benar-benar harus real gitu ya.
3: Iya.
2: Oke. Iya, dan dari Nurul dan juga Ahmad, ini baru pertama kali mengikuti karya ilmiah atau mungkin sudah berapa kali mengikut?
3: Baru pertama kali sih.
2: Baru pertama kali ya. Jadi ini pengalaman pertama juga buat kalian berdua ya. Tapi kayaknya pengalaman pertama sudah lumayan rumit ya. Oke, okay. Tanggapan dari Ahmad dengan Nurul dalam mengikuti karya ilmiah yang pertama kali ini seperti apa nih? Ahmad duluan deh.
4: Deg-degan sama kayak kepikiran gitu, ini bisa atau tidak ya nanti bisa.
2: Sudah kepikiran duluan ya. Kalau dari Nurul gimana?
3: Sama sih, harus deg-degan banget, apalagi baru pertama kali ya. Jadi harus mikir kira-kira bisa apa enggak gitu.
2: Oke, ternyata sampai di bab 4 sekarang kan, ya. Jadi bisa. Oke. Nah, Pak Lawrence, ini nanti karya ilmiah mereka setelah selesai ya, teknisnya seperti apa untuk keterlibatan ke jenjang nasional? Dan apakah nanti juga ada ketika lolos ya, selanjutnya apa mereka nanti akan berangkat untuk presentasi atau seperti apa nih Pak?
0: Ya, untuk pemirsa, begitu makalah selesai, tetap kita koordinasi dengan instansi terkait yang memberikan data-data. Dan bahkan dari Ibu Fauzun juga meminta makalah kami juga, sehingga ke depan kita harus bagaimana. Jadi banyak yang akan kami berikan makalahnya pada mereka yang berkaitan dengan penomoran. Nah, untuk di nasionalnya, itu sekitar September Oktober mereka akan, karena kalau melihat dari hasil dari informasi, lombanya akan diadakan di Jakarta dan biaya semua ditanggung oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Untuk satunya lagi Bu, untuk yang LIPI itu lebih luar biasa lagi. Kita daftarkan juga mereka ke LIPI. Kalau LIPI itu diambil terbatas, beda dengan Diknas. Diknas itu per bidang, itu ada 3 mata lomba, per bidang bisa diambil 30. Kalau LIPI, minta maaf, terbatas, IPA terbatas, IPA-nya 7, Sains 7, Sosial 7. Tetapi, kalau memang tembus itu luar biasa, saya pernah ngalami sendiri, siswa MAPI, binaan saya, begitu dia juara 1 nasional, dia dilombakan di internasional. Waktu itu dia ke India. Dan juara 1 itu dikasih rekomendasi silahkan masuk perguruan tinggi negeri yang dipilih. Dan bahkan saya tidak menyangka anak Papua, anak MAPI ini, dia pilih UGM dan masuk sampai tamat. Jadi luar biasa, makanya untuk Bapak Ibu yang punya anak, ya ini adalah momen, ini adalah kesempatan. Mau masuk perguruan tinggi negeri, itu saya pernah buktikan. Kita tidak susah masuk UGM, kita tidak susah masuk UI. Kenapa? LIPI punya rekom. Dan saya pastikan itu benar. Begitu mudah-mudahan lewat jalur inilah sebenarnya karya ilmiah ini memberikan rekomendasi atau sertifikat yang nilai sertifikatnya sangat tinggi. Begitu, terima kasih pemirsa.
2: Baik, dan tentunya ajang seperti karya ilmiah ataupun juga mungkin pelatihan-pelatihan lain yang berkaitan dengan pendidikan ya, ini juga menjadi wadah sebenarnya ya untuk melatih siswa dalam hal akademis mereka jauh lebih mapan seperti itu ya Pak ya. Oke, dan mereka pun juga siap untuk bersaing pada saat nanti di lapangan kerja ya Pak ya. Ada dasar yang mana pelatihan tersebut bisa jadi guns, menjadi pembimbing untuk mereka kelak nanti masuk ke tingkat yang lebih tinggi ya, dan juga di dunia kerja. Baik, dan ini terkait dengan Nurul sama Ahmad ya, mengikuti kegiatan karya ilmiah mewakili SMA Plus Muhammadiyah Merauke ya. Nah, dari dampak yang mungkin bisa boleh dibilang baik buat Nurul dan juga Ahmad sendiri nih Pak ya, karena mereka berdua juga tadi disampaikan bahwa ini pengalaman pertama. Seperti apa yang juga sudah disampaikan oleh Bapak sendiri, bahwa sangat baiklah untuk mereka terlibat dalam berbagai perlombaan akademis ataupun juga non-akademis. Silakan Pak. Iya, oh dari Pak Guru sampaikan ke siswa-siswinya dulu nih ya, kira-kira. Oke, dari Nurul gimana nih? Dampaknya dari Nurul sendiri yang Nurul rasakan. Apalagi kan ini masih di Merauke nih, masih penyusunan untuk karya ilmiahnya. Nanti mungkin besok-besok bisa bertemu dengan teman-teman se-Indonesia. Oke, kalau dari Nurul tanggapannya seperti apa?
3: Tanggapan saya ya sangat luar biasa ya, apalagi dampaknya bukan hanya dari diri saya saja, tapi untuk Merauke juga gitu. Jadi dampaknya luar biasa. Tambah lagi buat saya semakin semangat untuk belajar, apalagi KIR itu bukan hanya dalam ruangan saja, tapi dia penelitiannya di luar ruangan juga. Jadi kan kita gak suntuk harusnya di dalam terus, harusnya kan kita juga keluar, pengen punya kolaborasi yang lebih daripada itu.
2: Baik, itu dampak yang Nurul juga rasakan ya. Nah, kalau Ahmad bagaimana? Pasti agak sedikit berbeda lah. Silakan.
4: Saya rasakan memang bagus untuk kita juga dan juga untuk masyarakat di sekitar. Mm-hmm. Selain itu sama juga kayak Nurul Hidayah tadi, mm-hmm. kita sering keluar atau outdoor dan tidak terlalu dalam ruangan.
2: Oke, jadi kayaknya memang mereka ingin mau supaya lebih banyak itu tidak teori apa ya? Lebih banyak mau praktek kayaknya ya. Oke, baik, itu yang dirasakan oleh Ahmad sama Nurul ya. Oke, nah dengan kegiatan ini pasti juga ada interaksi ya dengan kakak-kakak yang sudah pernah ikut kegiatan atau kakak-kakak tingkat lah ya, katakanlah seperti itu. Nah, dari pengalaman yang di-share untuk Nurul sama Ahmad ya, ini bagaimana, apakah kalian berdua semakin tertantang untuk nanti besok ada lagi pelatihan yang sama mungkin atau perlombaan yang sama, ingin lagi terlibat atau seperti apa? Mumpung ada Pak Guru di samping ini, Pak Guru pendamping. Oke, silakan dari Nurul.
3: Kalau untuk terlibat, sebenarnya ingin lagi terlibat dalam lomba-lomba kayak seperti ini. Hanya saja kalau untuk di kelas 12 selanjutnya ini, kami belum bisa terlibat lagi karena sudah fokus ke ujiannya.
2: Oke, karena sudah persiapan ya, untuk nanti ujian. Oke, nah kalau dari Ahmad gimana nih?
4: Sama saja sih kayak Hidayah.
2: Sama saja, simple langsung sama aja ya. Oke, baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda yang ingin juga bertanya langsung ya dengan ketiga narasumber pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang diikuti oleh siswa-siswi dari SMA Plus Muhammadiyah, yaitu Lomba Karya Ilmiah Remaja Tingkat Nasional untuk tahun 2026 ini, dan juga judul yang mereka angkat adalah terkait dengan problematika tidak adanya penomoran bangunan resmi. Anda mungkin mau berinteraksi, boleh langsung menggunakan jalur SMS dan juga WhatsApp kami di 0852-75-11-2433. Sekali lagi 0852-75-11-2433. Saya akan kembali setelah yang berikut ini.
5: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
7: Sambo-sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: RRI Now, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Now, tonton yang Anda dengar. RRI Now, tonton yang Anda dengar.
15: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
16: Kanal kenangan RRI.
17: Di
14: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
7: Kanal Kenangan RRI.
2: Ya, baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Dialog Interaktif untuk pagi hari ini. RRI Merauke edisi Senin 15 Juni 2026 dan tentunya kita masih membahas terkait dengan topik yaitu problematika tidak adanya penomoran bangunan resmi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan tentunya yang menarik adalah dari karya ilmiah ini kita mengetahui hampir sebagian besar bangunan ya, baik itu bangunan rumah maupun juga dinas instansi di Merauke belum memiliki nomor rumah seperti itu ya. Oke, kita kembali akan membahasnya bersama dengan Bapak Laurentius selaku guru pendamping dan juga Nurul Hidayah serta Ahmad Muslim ya sebagai siswa-siswi yang mengikuti lomba karya ilmiah tersebut. Baik, Pak Laurentius, ini terkait dengan judul daripada karya ilmiah siswa-siswi ya. Sejauh ini tanggapan dari pemerintah ya dengan adanya satu boleh dibilang permasalahan juga ya yang belum terjawab dan terselesaikan terkait dengan nomor resmi bangunan rumah rakyat dan juga beberapa instansi atau dinas nih ya. Dan juga mungkinkah dari karya ilmiah yang sedang on process ini ya, sehingga ada inisiatif juga dari pemerintah untuk bagaimana mencari solusinya. Seperti itu Pak, silakan Pak tanggapannya.
0: Terima kasih untuk pemirsa. Jadi tanggapan dari pihak-pihak terkait yang kami temui, jadi rata-rata kami tidak tahu harus dari mana memulainya, langkah cepatnya bagaimana. Nah, itu juga kita ke kantor catatan sipil DPR juga sama, bahwa Pak, pernah nomor rumah itu ada dulu tahun 1985 setelah kita telusuri dari narasumber-narasumber sampai tahun 90. Jadi rumah-rumah yang lama termasuk daerah Polder, kemudian dekat bandara, rumah-rumah yang dibangun tahun 85 ke atas sampai tahun 90, mereka sudah punya nomor. 90 sampai ke atas sudah tidak ada lagi. Akhirnya kita mengenal sisa-sisa bangunan toko-toko yang ada di Merauke adalah toko 1, toko 2, toko 3. Itulah toko-toko yang pertama waktu itu tahun 85. Nah, jadi kami berharap sebenarnya bahwa kami bekerja untuk semua. Manfaat yang kita kerjakan untuk semua. Jadi kita butuh dukungan. Dukungan dari instansi terkait. Kenapa? Makalah ini tidak bisa kami selesaikan sendiri. Kami butuh dukungan, kami butuh data. Sehingga ke depan, kami saat lomba di Jakarta, di nasional, kami bisa pertanggungjawabkan bahwa apa yang kami buat, apa yang kami susun bersama anak-anak bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu dari kami sebagai pembina.
2: Oke, nah ini berkaitan dengan data dari apa yang Bapak sampaikan tadi ya, beberapa instansi pemerintah ya. Apakah data-datanya cukup yang diperlukan atau mungkin juga masih kurang nih Pak?
0: Ya, untuk pemirsa, ini data masih, kalau dari 100% itu baru masuk 70%. Jadi kami masih harus bertemu dengan Kepala Dinas Capil karena berkaitan dengan KTP, datanya lebih lengkap. Kami bertemu dengan pihak bagian hukum Sekda Merauke, kemudian dengan Ketua DPRD atau bagian komisi yang bersangkutan. Karena bagaimana juga nomor rumah itu adalah kewenangan dari Pemda bersama DPR. Adanya nanti akan muncul dari pihak Pemda, akan muncul perda, peraturan daerah. Nah dalam perda tadi akan menyusun nama jalan, gang, nomor berapa, ganjil genap dimulai dari mana, siapa yang melaksanakan. Untuk yang melaksanakan penomoran adalah RT yang mendata, karena dia tahu lingkungan sekitarnya. Jadi Itulah tadi bahwa makalah ini kita bilang berat ya, berat ya. Jadi cukup-cukup lumayan menguras pikiran, Bu. Terima kasih. Oke. Okay.
2: Iya, menguras pikiran dan juga tenaga ya. Karena menguras pikiran dan juga tenaga. Yang pastinya ini harus memulai dari dasar ya, Pak ya, mulai dari lingkungan sekitar RT RW sampai naik ke level yang di atas seperti itu ya, Pak ya. Oke, tapi sejauh ini ketika datang untuk meminta data ya dan juga dari instansi atau dinas terkait atau pihak-pihak terkait sangat mendukung untuk tetap karya ilmiah ini diselesaikan atau seperti apa nih, Pak?
0: Ya, untuk pemirsa, memang dukungan dari instansi terkait sangat-sangat luar biasa. Kami sempat bertemu dengan Dinas Tata Kota, Ibu Reni Padang. Itu kita hampir satu jam, Bu. Rasanya pembicaraan gak bisa dihentikan. Jadi banyak masukan dari beliau ke kami. Kemudian dari kantor statistik, kantor pos itu bahkan hampir satu jam sampai anak-anak, Pak, ya kita mau menghentikan bagaimana. Dengan Ibu Wakil Bupati juga cukup panjang. Jadi kalau melihat dari antusias koordinasi dengan mereka, begitu panjangnya waktu berarti menunjukkan bahwa keseriusan bahwa mereka membutuhkan. Jadi tidak ada bosan. Jadi data-data, terima kasih, ada sebagian besar sudah masuk, kita akan mencoba susun di makalah yang anak-anak buat. Terima kasih.
2: Baik. Oke, itu tandanya bahwa semua pihak ingin ya Pak ya untuk bisa terselesaikan dan mungkin segera pemerintah mengambil langkah ya untuk bisa semua rumah warga, bangunan fisik ya, baik itu permukiman warga dan juga dinas-dinas ini bisa terselesaikan seperti itu ya. Oke, Ahmad dan juga Nurul ya. Nah, ini yang jadi pembelajaran terbaik buat kalian berdua mengikuti karya ilmiah dan juga sekaligus memberikan sumbangsih positif kepada teman-teman lain ya, tidak hanya di lingkungan sekolah kalian ya, tapi mungkin juga teman-teman yang ada di luar sana terkait dengan kegiatan-kegiatan positif, salah satunya karya ilmiah tersebut dan juga mungkin harapan dari kalian berdua terkait dengan judul yang saat ini sedang diselesaikan. Oke, saya akan Nurul duluan, silakan. Ladies first.
3: Harapan saya tentang proposal kami ini, harapannya ingin nomor rumah tuh segera ada di Merauke, sehingga membantu kita, apalagi pekerja-pekerja yang memang membutuhkan alamat rumah, gitu ya, yang memang sulit untuk dicari. Apalagi kita harus cari menggunakan ciri-ciri rumah. Jadi harapan saya semoga penomoran rumah ini segera terjadi di Merauke.
2: Oke, nah untuk teman-teman mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang diikuti sama Nurul atau mungkin yang lain?
3: Kalau untuk teman-teman mungkin bisa ikut masuk ke KIR lagi karena KIR itu bukan hanya belajar tentang dasar-dasarnya tapi juga mendalami tentang apa sih itu KIR.
2: Oke, baik. Nah kalau dari Ahmad, silakan. Ayo Ahmad.
4: Untuk harapan saya hanya berharap semoga makalah yang kami buat ini bisa untuk berguna bagi banyak orang di sekitar. Selain itu semoga bisa segera diterapkan di Kabupaten Merauke ini. Saya juga mengharapkan untuk teman-teman supaya mau ikut KIR dan tidak berpikir KIR itu hanya catat-catat ketik-ketik di komputer saja, tapi juga ada kegiatan outdoor, ada juga kegiatan lainnya yang membuat kita bisa menambah wawasan begitu.
2: Oke, baik. Itu harapan mereka berdua ya. Dan tentunya juga Pak Lawrence nih ya. Apa ini hanya sebatas untuk keterlibatan siswa-siswi untuk mengikuti karya ilmiah dan juga data yang diperoleh itu hanya untuk melengkapi secara administrasi syarat-syaratnya saja atau mungkin Bapak akan punya langkah lain lagi nih sehingga pemerintah bisa menggunakan karya ilmiah itu menjadi patokan juga untuk selesaikan. Silakan Pak.
0: Ya, untuk pemirsa sebenarnya karya ilmiah itu memang kita melatih siswa untuk membuat karya tulis ilmiah. Kedepan mereka tamat, mereka begitu kuliah akan menghadapi namanya skripsi. skripsi itu tidak jauh beda dengan karya ilmiah tadi. Sehingga manfaat yang paling besar ya di situ, melatih untuk membuat menulis, peduli dengan lingkungan segala macam. Nah, mungkin ada dari anak-anak tambahkan, karena saya mungkin ada yang agak terlupa sedikit, silakan.
2: Apa itu yang terlupakan? Kayaknya mereka memang benar-benar lupa nih Pak, sudah di depan kamera. Silakan Pak, mungkin bisa dilengkapi.
0: Ya, memang melalui karya ilmiah ini, kami juga minta kepada, kemarin kami sampaikan ke Pemda, ke Dinas Pendidikan, Merauke, adakanlah lomba karya ilmiah tingkat kabupaten. Sehingga masing-masing sekolah bisa mengirimkan, gurunya bisa mengirimkan. Sehingga ke depan, karena karya ilmiah di Merauke ini sudah sering tembus nasional. Saya ada dari SMA 3 Pak Alpius, kita kenal juga, kemudian dari SMA Jagebob, SMA 2, kemudian SMA Yos juga, SMA Muhammadiyah. Jadi ini adalah ajang, karena selama ini dulu pernah Bu ada lomba-lomba seperti tapi sudah kurang lagi. Maksud saya, ada kan lomba untuk tingkat kabupaten, sehingga mereka punya semangat, punya wadah untuk menulis, untuk berkarya. Itu karena dalam karya ilmiah itu bukan kayak kita belajar tapi turun ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat. Itu yang lebih penting, karena kita tahu persoalan itu bukan hanya di meja, tetapi di lapangan. Dengan di lapangan kita tahu masalahnya, kenapa gitu. Tidak mungkin kita tahu, oh ternyata apa kantor pos itu pengirimannya sampai sebanyak itu, masalahnya di mana. Kalau kita tidak turun, tidak temui mereka, kita tidak tahu. Justru itulah harapan kami dengan karya ilmiah, turun mengetahui permasalahan. Dengan mengetahui permasalahan, berarti kita bisa mengungkap, bisa melakukan apa, membahas persoalan ini gitu. Jadi itu harapan dari saya ke depan. Mari Merauke 124 tahun, kita harus mencari rumah, harus berdasarkan ciri-ciri rumah. Dan yang saya jumpai, kadang kantor itu sebagai tempat untuk surat. Contohnya dari apa? Dari UNMUS. Ada pengiriman dari Jawa, kirimkan aja ke UNMUS. Karena orang yang menerima enggak punya nomor rumah, daripada kesasar kirimkan. Itu yang terjadi, fenomena seperti itu luar biasa gitu. Jadi cukuplah melalui karya ilmiah ini saya bersama anak, mari ke depan saya berharap Pemda untuk menuangkan perda tadi, sehingga ke depan adanya perda, adanya dasar hukum, sehingga bisa dilakukan kegiatan penomoran tadi. Memang butuh waktu. Sekian, terima kasih.
2: Baik, karena memang selama ini juga seperti itu ya Pak ya, kita mengirim ataupun juga menunggu kiriman ya, itu berdasarkan bukan nomor tapi nama jalan ya. Yang penting kita tahu letak di mana kantor tersebut atau rumah tersebut, kita sudah langsung, oh ya aman ya, barang tiba dengan selamat ya Pak ya. Padahal selama ini yang dibutuhkan adalah juga nomor rumah ya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya pagi hari ini Bapak Laurentius SPD selaku guru pendamping Lomba Karya Ilmiah Siswa-Siswi SMA Plus Muhammadiyah Merauke. Sukses Pak untuk pendampingannya, dan juga tentu berharap bahwa karya ilmiah ini untuk judulnya sangat membantu pemerintah juga ya untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan nomor rumah ya, atau nomor bangunan resmi ya. Oke, baik. Dan juga untuk Nurul Hidayah, siswi peneliti, dan juga Ahmad Muslim ya, siswi peneliti dari SMA Plus Muhammadiyah. Semangat kalian berdua ya untuk selesaikan karya ilmiahnya dengan baik, dan besok-besok bisa berkompetisi sampai di tingkat nasional dan juga juara ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk dialog interaktif kita pagi hari ini bersama dengan SMA Plus Muhammadiyah Merauke. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di dialog interaktif dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
16: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
3: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudy Zee. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triexilphenidine.